Rizka di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CD-nya itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara, dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Warga Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi grup music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio, waktu itu ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life. Dan sekarang E-Radio namanya udah jadi Iswara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: makasih bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15.
1: 20.
0: Iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya, dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang, tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artist management yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air, kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya, makasih
1: terus,
0: ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh
1: itu.
0: Iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih Kak Prita. Karena itu benar-benar tepat 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak. Atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
0: Oh, berarti di satu hari-hari Rabu itu semua MD ada?
1: Ada.
0: Atau
1: biasanya
0: kayak
1: dari Jabodetabek biasanya ada.
0: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
1: Iya, seminggu sekali pasti.
0: Oh,
1: seminggu sekali setiap hari Rabu.
0: Setiap hari Rabu.
1: Pasti kita datang untuk minta materi fisik gitu.
0: Oh, jadi kasetnya itu ya?
1: CCD-nya itu.
0: CCD-nya itu. Aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
1: Oh, itu pernah juga.
0: Mereka jadi, pitching gitu.
1: Jadi biasanya gak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku. Kayak dulu waktu itu Boim, manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
0: Apalah Arti Menunggu.
1: Bukan, Serba Salah. Kalau gak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bis, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
0: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita. Siapa lagi Kak selain Raisa?
1: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
0: Oke, okay. Seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget ya." Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
1: Ngatur urutan kayak yang tadi aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil pengennya dengerin lagu yang kayak apa, pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana, harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
0: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya tiap hari, setiap saat. Iya gak sih Kak Prita? Cara Kak Prita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie tuh gimana biasanya, Kak?
1: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak sewah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
0: Dulu aku download musik bajakan loh, Kak.
1: Ya, aku juga enggak. Aku zaman dulu banget.
0: Maaf ya, Kak.
1: Waktu kuliah ya itu in the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan.
0: Susah. Kalau sekarang kan ya itu apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang enggak di kita download atau kita love keputar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
1: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih. Pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
0: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku ini lagi ada Kak Prita." Jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta.
3: Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5.
2: 22 years of music and one unforgettable night. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku gitu kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson, hello.
2: Hi, everyone.
0: Ya, kita sambil live TikTok ya.
2: Oh, hi.
0: Hello. Cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you so much.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih. Awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Tuh. Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi kebetulan kalau tahu sama Sonar. Gak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu sama perkumpulan para DJ.
0: Oh, seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner kalau tahu.
0: Oh, aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini, betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik gak mungkin dari tahun ini dong.
2: Gak, iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Lama banget.
0: Udah lama banget. Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD ya, aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Kamu nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak. Emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya, Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih ke bawah sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya, betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih, Nicole?
2: Wah, banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya? Dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan kayak the whole world try to bring her down, tapi dia kayak malah enggak down, dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu
2: jadi karya maksudnya. Iya, jadi aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih, pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih secara gak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Saya dari dulu kalau misalnya aku di gereja, di sekolah minggu gitu, kalau gurunya tanya, kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa? Aku jawabnya pasti selalu mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget bisa sambil main gitar, sambil nyanyi. Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya, tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendem terus nanti aku malah meledak, aku find a way dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu. Kamu juga punya dan nulis-nulis di situ gak sih?
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Kayak dear, itu pokoknya kunci gembok harus ada di kotak pensil dan gak boleh hilang. karena rahasia kalau anak sekarang kan semua rahasia ada di chat GPT ya. Kalau kita tuh di buku diary kan.
2: Betul banget.
0: Kamu juga nulis-nulis itu gak sih?
2: Iya.
0: Apakah dari tulisan-tulisan itu kayak kamu udah mulai kebayang ini nih bisa jadi lagu, yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu? Atau kamu nulis ya nulis aja?
2: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight?
2: Bukan, itu sebelum Dance Tonight, judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, EDM Movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self-confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak, gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue menulis lagu menjadi penyanyi.
2: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, ya just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting lu udah usaha.
0: Bener, gitu. itu sahabat suara, walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar, yes, karena semua manusia selalu berproses ya.
2: Betul banget.
0: Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut, dan tapi berani mencoba.
2: Yes.
0: Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.net.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, iya. Bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya DKV dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi.
1: Iya.
0: Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Aslinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih. Soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak buat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Tuh. Jadi Nicole nih, nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya itu gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Oh iya? Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, atau fotografer, dan kalau mau buat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pas, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu.
1: Iya.
0: Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih Nicole?
1: Narcissist. Aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti lah dari lagunya.
0: Okay, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power atau gimana tuh Nicole waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada confusion dulu, aku sangat bingung banget waktu itu. Jadi itu lebih ke journey sih. Di awalnya ada confusion, terus ada self doubt, terus ada loss of myself, losing myself. Setelah itu baru ada recognition dan clarity. So lebih ke it's about realization. Oh, aku baru sadar, okay, ini kayak gak sehat deh gitu.
0: Okay.
1: Ya gitu.
0: Berarti memang di lagu ini, tuh apa namanya, semua proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka nggak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu.
0: Ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama diri dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain.
1: Oh.
0: Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh. Kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini, makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tau yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning sih. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di, sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu.
0: Jangan sampai gitu. Sih. Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong didekati. Nah, okay, aman.
1: Okay.
0: Terima kasih ya.
1: Maaf,
0: gak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lain, ya kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita Sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissistic. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Okay. Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan temen aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana. Tapi ya in the end, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempat nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor, tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya kayak semua akhirnya kayak semua impian kamu kayak nih kau mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Gak nyangka ya?
1: Gak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka gak gitu ngerti deh lagu aku tuh tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kamu akhirnya gak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi gak satu rumah kita.
0: Tapi waktu kamu ngirim ke merekanya itu demo atau kayak, udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo, tahun berapa ya? 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu, nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, om, tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Jadi kalau abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh, iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di apa ya, relasi,
0: di kondisi
1: oke, okay, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan-batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak aduh ini kayaknya terlalu personal deh, ganti ada gitu ya kak?
1: Ada sih pasti, soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar, jadi it's not about me, jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku, jadi kayak oh oke, okay,
0: cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan iya kan, kamu kayak pengen banget, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan, kasihan sama diri kamu yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya?
0: Mm-mm.
1: Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
0: Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pintar tuh dia menjaga image. Yes. Dia kayak manis banget, tapi kalau dia berdua keluarlah sifat aslinya.
1: Betul
0: dia itu.
1: Betul sekali.
0: Tapi kamu akhirnya rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
1: Kurang lebih setahun ya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kamu ada di hubungan itu berapa lama sih Nicole?
1: Kayaknya bentar. Oh, 3 tahun, hampir.
0: Thank God kamu ada di sini sekarang.
1: Thank you Jesus.
0: Thank you Jesus.
1: Tapi ya sih kalau aku masih stay, aku enggak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya karena terlalu banyak ya itu, you believe in his hell.
1: Yeah.
0: Jadi kayak mau bergerak juga, duh boleh nggak kayak gini, banyak kayak mikir-mikirnya kan, padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja. Gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh nih? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gak ya?
0: Sama gak ya?
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya? orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh,
1: terus
0: iya,
1: tentang siapa aja sih.
0: Okay.
1: Pasti pernah aja encounter orang yang agak
0: kayak
1: ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Okay. Sahabat Suara nih kan, Nicole menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Nicole, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita sambil main games ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini.

0: seksi gitu ya musiknya.
1: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melody yang aku putarkan sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay?
0: I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
1: Siap?
0: Siap.
1: Kasih tahu dong nama kamu siapa.

0: itu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
2: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi, nyanyi

0: on your favorite streaming platform. I'm sorry, I'm not good at this.
1: Gak bisa bahas suara. Jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate, so you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri, itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toxic, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Apa? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada. Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin, kreatif, ideation, Nicole yang kerjain, call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha, effortnya ada banget sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Single lagi ya?
1: Mau banget.
0: Please.
1: Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my god. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single dulu baru EP atau album.
0: Tapi di bulan depan.
1: Bulan depan. Masih kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu Package Kolektif?
0: Ya,
1: aku spill di sini juga deh. Nanti lagu aku akan dalam albumnya Package Kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan belum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, NICC ROBERTSON. Kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paban, apa social media Nicole?
1: NICC ROBERTSON. Itu Instagram, TikTok, dan YouTube.
0: Oh sama semuanya, sama, Nick Robertson, double C sahabat suara.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu kesehariannya Nicole, boleh langsung aja di follow social medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu. Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 5

0: juara kompaknya.
1: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat siang sobat.
1: Selamat siang sobat suara.
0: Balik lagi nih di kita nongkrong bareng di di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, di mana lagi kai?
1: Di Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Apa kabar
1: suara
0: ini?
1: Suara warga Indonesia.
0: Benar banget. Balik lagi di kita nongkrong bareng pastinya gue Rere dan
1: gue Kayla.
0: Dari jam 2 ini sampai nanti jam 3
1: sahabat
0: suara gitu loh.
1: Yes.
0: Hari ini kita bakal bahas apa sih kayak terkait radio. Tapi ya gue kasih tahu nih loh, hari ini tuh ada hari spesial buat seluruh penyiar kru.
1: Hari spesial apa sih?
0: Hari ini tuh ada hari radio nasional gitu loh. Hari ini memperingati hari radio nasional. Oh, jadi ya, kita merayakan nih penyiar-penyiar radio ataupun seluruh kru radio gitu. Tapi kalau gue ngomongin radio, yang terlintas di lu apa sih?
1: Aduh, yang pertama kali terlintas di kepala gue ya.
0: Hmm.
1: Gue tuh kalau gue jadi kepikiran deh, pas kecil gue suka banget nebak-nebak muka penyiarnya malah.
0: Oh, gitu. Ya, nah, lu sekarang enggak perlu khawatir. Karena apa? Karena sekarang radio enggak cuma bisa didengar dan juga bisa ditonton. Nah, selengkapnya bakal kita bahas di Nongkrong Bareng siang ini.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: @iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambing.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Balik lagi bareng gue Rere
0: dan gue Kayla
1: di nongkrong bareng Iswara Jakarta. Yes. Sahabat Suara, nah tadi kan kita udah spill-spill dikit nih di awal terkait pembahasan yang bakal kita bahas hari ini.
0: Mm-mm.
1: Sekali lagi gue mau ngingetin, hari ini adalah Hari Radio Nasional. Yes. Jadi berbanggalah kita para-para yang suka dengerin radio. Happy Birthday Radio.
0: Happy Boleh Birthday tuh? Radio.
1: Suka tuh gue tuh. Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau gue ngomongin radio nih Kay, yang terlintas dari lu tuh apa sih tentang radio?
0: Tadi kan gue udah sempet bilang ya, gue tuh suka membayangkan, mengimagine gimana sih muka penyiarnya.
1: Oke, kalau lu gue sebut radio, lu ngebayangin gimana mukanya?
0: Iya.
1: Kalau gue lebih kayak misalnya gue ngomongin radio nih, yang gue bayangin tuh pasti suara.
0: Oh.
1: Tapi Iswara Jakarta.
0: Iswara Jakarta.
1: Agak gitu dikit gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah. Kay, kalau lu dulu mungkin mikirin siapa penyiarnya, gimana muka penyiarnya. Nah sekarang tuh kayak yang udah kita laksanakan sekarang ataupun kita saksikan sekarang, radio tuh gak hanya cuma didengar gitu. Radio tuh juga udah bisa kita lihat secara visualnya. Karena kenapa? Karena ngikutin perkembangan digital. Bener gak? Lu udah sering juga dong, berarti ngeliat, pasti ngeliat penyiar-penyiar yang ada live
0: sering
1: streaming
0: lagi
1: gitu-gitu.
0: Gue tiap pagi tuh siap, gue apalagi siap-siap buat kampus. Pastinya gue buka TikTok dan blue scroll-scroll, ada live
1: TikTok itu kan. Nah itu tadi, radio tuh sekarang udah merambah ke dunia digital lah ibarat katanya. Karena kan kita penikmat dunia digital. Lo pasti sering scroll-scroll sosial media kan.
0: Bener banget lagi.
1: Tapi bisa dibilang juga lo itu juga suka karena ngelihat secara visualnya kan.
0: Iya, bisa dibilang yes.
1: Tapi pandangan lo nih ketika radio udah masuk ke dunia digital tuh apa?
0: Jujur menurut gue itu adalah...
1: Lo sebagai, lo

0: Masuknya Gen Z, Gen Milenial atau Gen Alpha nih?
1: Gen Alpha kebetulan. Iya.
0: Terlalu gue
1: agak-agak suka Baby Shark gitu sih.
0: Oke. Okay. Terus
1: tapi menurut gue ya, pandangan soal radio yang sekarang udah bisa disaksikan secara langsung itu malah ngebuat pendengar tuh masih makin merasa lebih dekat enggak sih sama penyiarnya?
0: Benar. Gue setuju tuh. Karena apa? Karena karena kalau kita ngobrol sama orang tuh kan kita pengen ngeliat mukanya kan, ngeliat ekspresinya gimana, entah dia ngambek kah atau gimana. Karena kan kita juga kalau penyiar kan biasanya smiling voice gitu kan. Nah kadang nggak tahu ekspresi aslinya si penyiar itu gimana gitu. Tapi menurut lo, kalau radio ini mulai beradaptasi dengan tren konten digital, itu tuh masih relevan nggak?
1: Menurut gue relevan kok, karena pertama kan tadi ngikutin perkembang zaman, terus juga pasti makin kesana tuh makin banyak yang FOMO gak sih justru?
0: FOMO.
1: Karena kayak wow, gue dulu pengen belajar penyiar tapi suara gue cuma bisa didengar. Nah sekarang muka gue juga bisa dilihat.
0: Bener banget. Tapi ini lah Kai, kalau gue pengen tahu nih, kalau lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio gitu?
1: Aduh.
0: Lo kan sekarang berarti kita nih tergabung di buat sahabat suara yang belum tahu kita dari B-Voice Radio.
1: Dari Binus.
0: Itu adalah radio UKM di Bina Nusantara, kampus Bina Nusantara University pastinya. Itu kebanggaan kita. Kita sebagai penyiar radio B-Voice Radio.
1: Announcer.
0: Kenapa nih lo milih buat masuk ke B-Voice Radio? Kan lo secara Gen Z dan mungkin bisa dibilang Gen Z tuh ya beberapa mungkin masih dengerin radio gitu kan.
1: Tapi menurut gue radio tuh niche tahu.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kayak lu dengan zaman seperti ini lo masih dengerin radio tuh lu keren.
0: Oke.
1: Tapi ngejawab soal pertanyaan lo tadi, kenapa gue masuk radio? Karena fun fact dulu tuh nenek gue tuh penyiar radio juga.
0: Okay.
1: Dan gue kayak aduh, gue pengen ngelanjutin nih jejak dia, ya enggak sih?
0: Oh, lanjutin jejak dia.
1: Oke.
0: Terus lanjutin jejak dia. Berarti dia dulu penyiar radio juga. Orang tua lu juga penyiar radio enggak?
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak.
1: Enggak dong.
0: Tapi nenek lu penyiar
1: nenek
0: radio. Kalau
1: gue
0: sendiri nih, buat kenapa milih masuk ke radio? Karena dasarnya gue suka ngoceh. Gue suka ngobrol, gue orang yang talkative mungkin di tongkrongan gue. Jadi, kenapa gue pengen nyalurin?
1: Iya. Yeah.
0: Nyalurin suara gue nih biar didengar orang lain juga.
1: Jujur kebaca sih, Re.
0: Kebaca ya dari selama ini gue ngelakuin apa yang gue omongin gitu-gitu ya. Nah, Kai, kalau masalah radio tadi lagi ini, kan secara hari ini radio nasional. Lo ada pesan-pesan gak buat sahabat suara nih mungkin yang masih dengerin, pasti dengerin kita juga kan. Ataupun
1: pastinya
0: yang masih
1: dong
0: sering dengerin radionya di mobil, terutama kan di tengah jalan macet gitu-gitu.
1: Mungkin pesan gue adalah tetap dengerin radio karena dengerin radio itu keren.
0: Oke, dengerin radio itu keren. Nah, sahabat suara, kalau lo mau juga ikutin bahas topik kita ini, lo bisa gabung di live TikTok kita di pastinya di suara.management. Not network, sorry. Terus juga bisa di WA kita, di WhatsApp kita, di WA Suara di 0816-114-1014. Dan lo mau kepoin juga tentang apapun yang ada di Suara, bisa di IG kita di @iswara.jakarta gitu.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun Rohani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Hai sobat suara. Nah, kali tadi kan gue bahas tentang si top of mind, tentang radio yang udah bisa ditonton, gak cuman bisa didengar doang. Tadi gue udah dengar perspektif dari si Kayla. Nah, sekarang kita gak berdua aja nih, Kayla. Kita kedatangan juga teman kita yang barengan kita pergi tadi. Mm-hmm. Ada siapa nih? Boleh perkenalkan dirinya dulu dong.
1: Halo. Zahra, gue dari B-Voice Radio juga.
0: Oke, B-Voice Radio juga. B-Voice kita Radio. Satu alma mater ya. Kita nah, Zar, gimana nih menurut lo kalau tentang radio tuh sekarang tuh gak cuman bisa didengar doang, udah bisa dilihat gitu loh.
1: Iya. Coba. Kalau menurut gue sih pribadi, itu yang ngebantu banget kalau misalnya kita kayak penasaran gitu sama... Dulu kan kita sering penasaran tuh yang tadi diomongin sama Kayla. Bring back lagi penasaran sama penyiar-penyiarnya, betul. Gimana ya?
0: Kalau bawain berita sedih gimana, bawain berita senang gimana.
1: Ekspresi.
0: Karena kan radio itu menurut gue ya secara pribadi itu... itu adalah interaksi secara langsung gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi ketika pendengar yang ngedengerin si penyiarnya itu menyampaikan sesuatu, kayak serasa diajak ngobrol lah.
2: Serasa terkoneksi gitu.
0: Benar. Dan sekarang pun sangat terbantu dengan adanya live dan lain sebagainya dalam berbentuk digital. Ini. Nah, sambil itu kan tadi juga kita coba baca-baca komen di TikTok juga tadi. Ada yang... halo kakak-kakak gitu.
1: Halo.
0: Masih nih dari Karina Anggra ini masih stay buat... sambil buat cemilin gitu. Ada juga kak dari Karora, kirim salam bisa nggak? Nah, kirim salam bisa juga
2: bisa
0: nih
2: banget.
0: Ke Suara. WhatsAppnya Iswara.
2: Kalau misalnya lo pengen kirim apa, titip salam bisa aja langsung di WhatsApp 0816 114 1014.
0: Nah, coba kita bacain kali ya di pesan-pesan di WhatsApp. Ada dari Teh Elin. Tasik hadir, Teteh
2: hadir,
0: abang
2: hadir.
0: Selamat datang Elin.
2: Wah,
0: dari Tasik ya.
2: Jauh.
0: Berarti denger, nah itu radio sekarang tuh dari manapun, lo gak harus satu frekuensi, lo bisa ngedengerin semua itu. Ngedengerin kita nih sekarang, mungkin kita kan tadi lo sebutin banyak daerah nih yang
1: luar dari Jakarta ya.
0: Luar dari Jakarta, bener banget gitu. Suara warga Indonesia karena hanya di Suara. Nah, selanjutnya kita baca lagi, ada dari Dion. Halo Dion. Nah, menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan. Menarik sih sebenarnya.
1: Itu bukan spontan yang itu.
0: Jadi enggak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita tuh bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Nah, kayak spontan uhuy nih. Kan biasanya kalau kita ngeliat komeng di TV kan spontan uhuy. Nah, itu juga yang kita rasain sekarang, sama yang kayak Kadion bilang, masalah menurut gue radio tuh ditonton kayak podcast tapi lebih spontan. Tapi menurut kalian gimana?
2: Jujur ya sih, karena kayak kita tuh gak bisa memprediksi apa kata yang bakal kita keluarin. Kayak bisa jadi salah kata
0: ataupun salah kalimatnya gitu kan, salah ekspresinya. Kalau lu sendiri Zar, gimana?
1: Kalau gue itu sih yang bikin kita tuh kelihatan gitu sama orang-orang banyak.
0: Dan jadi merasa juga lebih dekat.
1: Iya, lebih dekat. Terus bisa lebih kayak bonding mungkin ya. Sama penonton-penonton bisa juga, sama pendengar juga dong pastinya.
0: Nih, pasti yang dirasain sama Kak Dion sekarang. Ya, kita selanjutnya ke ada dari Kak Jihan.
1: Halo Kak Jihan.
0: Hai Kak Jihan. Top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama... Bener kan yang kita bilang tadi kan? Lebih dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang. Sekarang kita bisa lihat mukanya juga. Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak. Jadi ikut ketawa walaupun gak tahu lucunya di mana. Tapi gue sering tahu ngeliat. Kalau misalnya ngeliat... di live gitu, dia gak ngomong, tapi dia kayak ngenotis, misalnya lu buka handphone gitu, lu ngenotis gitu sesuatu kan kayak ketawa. Terus dia nyolek-nyolek gitu dah, lagi tren nyolek-nyolek kan, pasti kita juga ikut ketawa gitu, bener kan? Yang
1: karena udah eye contact ya.
0: Bener, dan dibantu dengan visual yang ada. Lu merasa terbantu kan, kalau lu mungkin kan masih sering nontonin YouTube, lebih terbantu juga buat ngelihat visualnya secara langsung lebih menarik. Nah, di radio tuh juga bisa gitu sekarang kalau kalian tahu. Sahabat Suara juga pasti sudah sering kan ngeliatin, apalagi dengerinnya Iswara kan.
1: Betul.
0: Ngeliatin di TikToknya Iswara juga gitu. Nah, Sahabat Suara, dari tadi kan kita juga udah bahas tentang top of mind. Kita tungguin ya buat Sahabat Suara yang lainnya yang masih pengen berpendapat tentang apa, Kai?
2: Top of mind.
0: Soal radio yang udah bisa ditonton dan bukan cuma didengar doang.
2: Di WhatsApp di 0816 114 1014.
0: Atau di TikToknya Zar, di mana TikTok Iswara Zar?
1: Iswara.network.
0: Iya, bener banget. Nongkrong bareng Rere, Kayla, dan Zara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Hai, kami dari Project Pop. Mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara ya, radionya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Hai sahabat suara.
2: Ditemenin sama Kayla.
1: Balik lagi sama gue Rere.
0: Dan gue Zahra.
1: Dan juga kita baru sudah mendengarkan lagu dari Bernadia. Menyenangkan mengenalmu. Ini tuh requestan dari Kak Miftah yang udah chat ke WhatsApp kita. WhatsApp-nya suara. WhatsApp kita udah serasa-serasa ini.
2: Pede banget.
0: Saking deket nih.
1: Menyenangkan mengenalmu dari
0: Bernadia.
1: Menyenangkan mengenalmu juga Kak Miftah. Terima kasih juga udah request-request lagu ke kita. Nah tadi yang kita udah sampein juga, kalau lo mau bahas tentang topik kita juga, lo bisa WhatsApp ke
2: 0816-114-1014.
1: Yes. Dan Kak Miftah juga udah ngasih WhatsApp nih. Terima kasih buat tim di balik layar dan di depan layar Iswara yang setia menemani saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gak perlu repot-repot ganti lagu atau bingung milih lagu, sudah disediakan playlist yang keren-keren.
0: Betul.
1: Sedari tadi sih, sedari masuk ruangan ini, kita udah disajikan dengan
0: playlist-playlist yang
1: benar banget. Lagu-lagu yang senang banget didengerin, easy. Apalagi di jam-jam segini tuh gak perlu lagu-lagu yang kita tuh harus mikir gitu loh.
2: Lagunya slow ya.
1: Yes, benar banget. Dan terima kasih juga buat teman kakak-kakak yang di balik apa sih istilahnya, di balik layar.
0: Iya.
1: Kita juga di depan layar. Terima kasih juga ke Kakak Miftah yang udah ngasih opini mereka tentang opini dia tentang radio itu sendiri.
0: Yes,
1: juga tadi.
0: Yes.
1: Selanjutnya ada dari WhatsApp juga dari KJJ yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita tuh cuma jadi pendengar, sekarang bisa jadi penonton juga.
2: Jadi penyiar.
1: Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi datanya.
0: Karena kelihatan.
2: Iya.
1: Kelihatan kan. Sahabat muda.
2: Sekarang.
1: Sahabat suara. Gue ganteng,
2: gue cantik, kelihatan.
1: Gitu loh. Kayaknya itu gue dulu banget. Kenapa? Karena kayak gue juga dulu mungkin suka dengerin kayak Surya Insomnia gitu-gitu. Terus ada itu salah satu penyiar.
2: Oke.
1: Gue mikir kayak gimana ya mukanya ya. Karena gue belum tahu tentang dia juga dulu belum jadi artis gitu kan. Karena mungkin punya satu orang yang dulu penyiar yang kayak gimana ya, penasaran
2: ada
1: mukanya
2: lagi
1: gitu.
2: Gue
1: gini aja deh, simpelnya kalau kalian nge-call orang yang belum lu kenal, lu pasti ngebayangin kan mukanya gimana.
2: Iya, suka ngebayangin nih, cakep
0: apa enggak,
1: cakep atau enggak,
2: or not,
1: tipe lo atau enggak.
0: Yes.
1: Nah itulah yang gue rasain juga ketika gue dulu mungkin dengerin radio. Tapi karena sekarang dengan adanya era perkembangan digital ini juga, kita tuh dibantu loh sahabat suara. Karena apa? Karena kayak yang dilakukan Iswara sendiri udah bisa hadirin radio itu buat dilihat secara langsung.
2: Yes,
1: gitu.
2: Dari TikTok ya?
1: TikTok?
2: Yes.
1: Terus bisa dilihat secara langsung tiap hari. Jadi enggak dengar dari suara doang gitu. Sama plusnya lagi, kalau lo bukan di Jakarta, lo ada di Bandung, di Jogja, di Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo juga bisa dengerin langsung Iswara pastinya di stasiunnya juga. Yes. Dan di TikTok Iswara itu sendiri. Nah tadi kan kita kayak notice di awal tadi, hari ini tuh adalah hari yang spesial
2: banget nih sahabat.
1: Tanggal 11 September, Hari Radio Nasional.
2: Yes. Yang tadi gue bilang, happy birthday radio.
1: Happy birthday radio. Happy birthday radio.
0: Mungkin kesan-pesan nih.
1: Pesan-pesan boleh. Dari Zahra dulu.
0: Oke, semoga, kalau gue berharap banget semoga radio ini semakin mengudara, orang-orang semakin selalu mendengarkan radio ya, walaupun enggak di mobil ataupun
1: banyak opsinya
0: tuh,
1: sekarang.
0: Betul, kan? Apalagi sekarang tuh banyak opsinya, enggak cuma di radio mobil atau mau di
1: dimanapun radio. Sekarang digital pun juga bisa.
0: Gitu.
1: Kalau dari lo Kai gimana nih?
2: Kalau dari gue,
1: selain happy birthday radio deh.
2: Padahal tadi gue pengen bilang happy birthday radio lagi. Enggak boleh. Selamat panjang umur kali.
1: Boleh, enggak apa-apa.
2: Sehat selalu. Amin. Enggak, tapi kalau dari gue pesannya jangan stop untuk dengerin radio, karena radio itu udah jadi alat
1: peneman
2: dari zaman dulu. Zaman dulu banget.
1: Kalau dari gue sendiri, pesan-pesan buat radio di Hari Radio Nasional ini, semoga pelaku-pelaku industri radio ini sendiri juga bisa bertahan dan bisa mengasihkan hiburan terbaik pastinya di setiap harinya, karena mereka lah yang ada di sosok di balik suara-suara radio yang ada di Jakarta ini dan juga ataupun di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk para
0: warga-warga TikTok,
1: warga radio yang masih dengerin juga. Semoga kalian juga berikan kesehatan.
2: Amin.
1: Dan tetap bahagia dengan apa yang disampaikan oleh semua stasiun radio gitu.
0: Di dan TikTok ada tadi ada Kak Rina Anggrini,
2: ada Kak Uci, ada banyak banget.
1: Ada Kak Rina Anggrini, Kak Uci, ada Kak Polem tadi,
2: ada Kak
1: Gilang, ada Kak Rara, kakak gue tadi nonton tuh.
2: Keren.
1: Ada Kak Agus.
2: Ada
1: agak norah gitu ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Yang udah setia nemenin kita tadi ya. Ini Kak Uci, Kak Rina, itu udah nemenin kita juga dari tadi semuanya. Ini penonton di TikTok juga. Mereka juga bantu.
2: Ada yang bilang Matt ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Hari radio nasional.
3: Radio.
2: Happy birthday.
1: Terima kasih karena kalian juga udah ngasih insight kalian tentang radio itu sendiri dan nemenin kita pastinya di nongkrong bareng Iswara. Nah, sahabat suara, sayang banget nih.
2: Sayang banget.
1: Kita sih yang sayang ya, karena kita harus meninggalkan tempat yang eksklusif ini. Tapi enggak apa-apa sahabat Iswara. Kalian boleh kalau mau dengerin
2: kita bisa aja langsung
1: di www.bvoiceradio.com. Kalau lo mau ngepoin juga tentang Bvoice itu apa, lo bisa di sosial media kita semuanya di @bvoice_radio. Nah, sekarang kita mau pamit
2: undur suara.
1: Pamit undur suara karena kita udah hampir jam nih, kita juga harus pamit karena
2: kita
1: harus pulang lagi,
2: harus ngampus lagi.
1: Kita berdoa semoga kita bisa dapat kesempatan lagi buat main di Stasiun Iswara Indonesia pastinya. Jadi itu doang dari kita.
2: Sahabat suara
1: di nongkrong bareng Rere,
0: Kayla, dan Zahra.
1: Jadi see you sahabat suara.
4: Suara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Halo sahabat Suara.
2: Wah, kali ini sore-sore nih Azel.
1: Betul.
2: Ini bukan sama Bang Eza, sama Kajil kan?
1: Sama siapa tuh?
2: Sama pendatang baru.
1: Oh,
2: tamu baru maksudnya.
1: Tamu baru atau takeover ya sahabat Suara.
2: Ini ya sahabat Suara, kali ini di takeover ditemenin sama gue Kinan
1: dan gue Azel. Salam kenal ya sahabat Suara.
2: Kenal, sahabat Suara, kita berdua dari 45
1: Live Radio. Betul, betul.
2: Kita dari radio kampus ya sebenarnya ya, Zel.
1: Dari kampus.
2: Nah, sekarang nih hari apa? Hari Radio Nasional ya?
1: Hari Radio Nasional, yes. Betul banget,
2: Kinan. Perlu untuk membuat radio itu nggak ada matinya, karena
1: of course,
2: karena radio itu selalu ada segmentasi pasar tersendiri.
1: Iya, betul. Makanya nih sekarang aja lagi ditemenin kan sahabat Suara sama gue dan Kinan.
2: Ya, katanya tadi mukanya fresh banget katanya.
1: makasih.
2: Apalagi sahabat Suara yang di TikTok tadi saya.
1: Betul.
2: Sahabat Suara pokoknya yang lagi di jalan sekarang, yang lagi masih di kantor mungkin ya.
1: Atau masih yang lagi truck apa lagi di macet, yang kan lagi jalan.
2: Okay.
1: Atau yang masih kelas, betul, yang buat yang kampus SMA.
2: Kalau masih kelas sebaiknya jangan dengerin aja. Diomelin guru.
1: Betul.
2: Pokoknya tenang aja karena lo bakal ditemenin sama kita berdua ya, Zel.
1: Yes.
2: Karena kali ini kita bakal ngobrolin apa kira-kira, Zel?
1: Bakal ngomongin tentang radio lah. Radio karena ya radio nasional,
2: benar.
1: Perkembangan radio, benar, ya kan, Kinan. Pasti sahabat Suara enggak sabar enggak sih dengan topik-topik ini?
2: Iya, karena kita bakal bahas kira-kira top of mind kalian yang bakal muncul kalau radio itu disebut tuh kira-kira apa sih kayak gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Dan apalagi sekarang radio itu bukan cuma bisa didengar tapi bisa dilihat
2: kita lagi live TikTok di Suara ya.
1: Iya betul.
2: Masih banyak banget yang nonton kan, bahkan sekarang ada yang nonton ada 290 orang. Wah, ini deh.
1: Banyak katanya juga.
2: Nah, ada chat dari sahabat Suara di TikTok, katanya kata M Fauzi, mantap, profesi penyiar radio langsung gini gak bisa diganti dengan titik-titik kepanjangan kayaknya tuh.
1: Oh iya, terus katanya sahabat Suara semangat. Wah, jadi semangat nih.
2: Bener banget.
1: Jadi semangat, semoga sahabat Suara juga semangat ya sama kita yang lagi take over.
2: Pokoknya buat sahabat Suara, karena di sini kita bakal ngobrol sama lo ya. Jadi tolong boleh banget keluarin opini lo di WhatsApp kita di 0816
1: dan juga bisa di TikTok live comment section.
2: Nomornya belum lengkap, Zel.
1: Oh iya.
2: WhatsApp Suara di 086

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Ditemenin lagi sama Azel dan juga Kinan. Kali ini gue bakal ngomongin ya, kita bakal ngomongin karena kita penasaran ya. Pertama gue pengen tahu dulu nih sahabat suara, kira-kira top of mind yang muncul di otak lo ketika suatu hal kayak misalnya kayak radio yang sekarang ini udah bisa ditonton, bukan cuma didengar di FM doang, di siaran biasa, bisa juga ditonton di live TikTok, tuh kira-kira apa yang muncul kayak your any random thoughts buat lo menurut
1: random gue. Thoughts gue menurut gue jadi lebih deket sama siapa yang lagi ngobrol sama gue.
0: Oh iya. Yes.
1: Sebagai pendengar ya sahabat suara, apalagi sahabat suara, karena biasanya kan kalau dulu nih biasanya cuma dari mobil, siapa sih mukanya kayak apa ya sih kan, yang ngobrol sama gue?
0: Ya kan
1: yang selalu nanyain gue lagi ngapain.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Yang paling peduli sama gue kalau gue lagi sendirian.
1: Betul.
0: Ya kan. Sekarang akhirnya bisa tahu siapa orang di balik itu.
1: Betul banget, dan apalagi bisa ngeliat lagi ngapain kan, jungkir balik bisa kelihatan ya kan.
0: Yes. Kalau lo dulu kira-kira lo dengerin radio dari umur berapa deh?
1: Kalau dengerin radio dulu, karena kebetulan gue tuh dari keluarga yang bisa dibilang ya suka banget sama musik.
0: Sama musik. Oh, okay,
1: jadi okay. Siap, betul, okay. Music enthusiast. Jadi siap pojok rumah tuh ada radio.
0: Banyak amat.
1: Banyak.
0: Semua nyala tuh.
1: Ada.
0: Nyala semua sekarang.
1: Nyala sekarang.
0: Enggak.
1: Nah, dulu itu di siap itu pasti beda-beda station.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kalau misalnya mau dengerin station apa di sini, kalau mau dengerin suara di mana gitu. Iya. Kalau Kinan?
0: Kalau gue dengerin radio sih dari dulu kalau misalnya lagi kejebak di traffic jam, lagi macet-macetan sama keluarga gue, sama bokap gue, instead of dia nyetel musik ya, nyetel One Direction, suara apa lagu-lagu zaman dulu. Beliau tuh ngestelnya radio. Karena kan kita tuh kalau di radio tuh ada hal yang kita mendebak-debak kira-kira lagu apa sih yang bakal muncul gitu
1: loh. Dan kalau misalnya lagu yang favorit kita dimainin itu rasa euforianya.
0: Iya kan.
1: Semua kayak dimainin kayak, lah keren juga.
0: Seakan-akan nih kita punya chemistry sama penyiar yang lagi siaran satu

0: tuh kenapa radio udah muncul di dalam bentuk visual, mm-hmm, dalam bentuk live TikTok, menurut gue karena kita menyesuaikan pasar, menyesuaikan kondisi sekarang, ya kan?
1: Betul.
0: Karena kan sekarang kalau kita lihat attention span orang-orang tuh lebih banyak dihabisinnya tuh buat scrolling TikTok, scrolling Instagram kan. Karena untuk orang-orang yang mungkin dengerin radio, ya mereka yang lagi di perjalanan, yang lagi kecuali mereka emang antusias banget sama radio.
1: Iya, iya.
0: Makanya sekarang kayak dengan munculnya Iswara ataupun radio-radio lain yang muncul di live TikTok,
1: itu TikTok.
0: Bukan menghilangkan esensi dari radio sendiri, tapi malah menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
1: Iya, iya. Karena ya sekarang kan juga zamannya lagi maju, ya kenapa kita nggak ikutan juga kan radio-radio?
0: Itu dia. Kenapa Iswara makin jago, makin keren dan nggak mati, ya karena nggak ada matinya. Itu karena ini Iswara ikutan buat live TikTok segala macam dan bisa akhirnya gue bisa ngobrol nih sama sahabat Suara yang lagi nontonin.
1: Betul. Dan ngomong-ngomongin sahabat Suara yang lagi di TikTok, kita juga tanya kali ya.
0: Boleh banget.
1: Kalau kalian nih top of mind kalian komisinya ngomongin tentang radio yang sekarang udah ada di visual, apa sih yang kalian pikirin?
0: Kayak pendapat lo apa sih kira-kira sahabat Suara?
1: Karena penasaran banget ya sahabat Suara, sumpah penasaran.
0: Karena kan semua orang punya background dari kecil tuh dengerin, ada yang dengerin radio dari tahun 90, ada yang 80, 70, macam ya. Pokoknya buat lo sobat sahabat Suara yang pengen ngeluarin pendapat lo, unek-unek lo atau ya apapun itulah, bisa banget langsung WhatsApp di Iswara di 0816 114 1014 atau bisa komen di live TikTok @iswara.network.

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Yes, ditemenin sama gue Kinan
1: dan Azel.
0: Yes, lagi-lagi di sore hari, sebelum menunggu Bang Eja dan Kajil ya.
1: Yes, lagi-lagi ditemenin sama gue dan Kinan sahabat suara.
0: Azel, thank you udah masih stay di kita ya, di suara di 101,4 FM ya.
1: Betul banget. Dan sebelumnya kan tadi kita udah suruh ngasih tahu tentang topik kita.
0: Oh,
1: ya.
0: Bener banget.
1: Coba review dulu tadi topiknya apa Kinan, kita ngomongin
0: tadi,
1: Basin.
0: Tadi kan kita kepo banget sama pendapat atau thoughts dari sahabat suara terkait kira-kira apa top of mind yang muncul kalau misalnya ngomongin terkait radio yang sekarang udah bisa dilihat secara visual, bukan cuma lewat suara aja.
1: Atau apa ya, dunia radio yang udah maju lah ya, udah kembang banget. Nah, coba yang dari WhatsApp nih.
0: Oh, dari WhatsApp dulu yang pertama.
1: Dari WhatsApp dulu
0: dapet
1: ya.
0: Nih kita dapat WhatsApp dari Halid, namanya Halid. Halo Halid, katanya semangat Kinan dan kawan-kawan. Salam hangat dari teman SMA lo. Ini Halid, ini teman SMA gue, sahabat suara. Ini dia sekarang emang masih suka banget dengerin radio.
1: Oh iya,
0: Temen gue yang benar-benar into radio banget.
1: Nah, itu yang kenapa gue suka banget sama radio. Itu apa ya, nge-connect satu sama lain gak
0: bener.
1: Sih? Ini jadi reunite
0: ya,
1: kan?
0: Reunite.
1: Betul.
0: Sama Halid, kayak setiap gue ketemu sama dia kayak selalu nih, aduh gue lagi sering banget dengerin suara, apalagi pas kemarin tuh
1: seru banget.
0: Bang Beril baru masuk di suara tuh udah kayak dia kayak excited banget, kayak wow, radio yang bisa gue dengerin gitu.
1: Iya, dan apalagi sekarang udah bisa dilihat.
0: Bener
1: juga
0: banget.
1: Udah bisa connect satu langsung.
0: Semoga Halid sehat-sehat selalu ya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Dan jangan jangan lupa dengerin suara terus deh pokoknya. Lanjut.
1: Oke, ini dari Kak Rina dari TikTok Live ya, sahabat suara. Aku happy bisa denger radio lewat live karena bisa sekalian TikTokan sama penyiar. Betul banget.
0: Itu jadi salah satu poin plus radio yang sekarang bersaing sama media visual.
1: Sumpah, iya, ya betul kan? banget. Karena ya apa ya, kayak kapan lagi bisa ngelihat penyiarnya langsung nyiapin dan langsung ngobrol dan bisa ngobrol bareng sama
0: bener
1: penyiarnya.
0: Banget. Dan kita bacain lagi nih, ada lagi. Karena kan orang zaman dulu banyak banget yang dengerin radio bahkan sampai sekarang. Dan kita tadi udah penasaran juga sama sahabat suara tuh, ada yang bilang katanya dari Ed Kembar Petualang, katanya gue dengerin radio dari SD, dari radio yang bisa masukin kaset yang kotak itu sama Walkman.
1: Waduh, itu siapa kapan ya?
0: Wow, itu wow.
1: OG.
0: Actually the OG, old guy kita.
1: Maybe Kak Kembar Petualang yang invent radio kali ya.
0: Dia yang menemukan radio, bisa jadi. Ada lagi. Katanya kalian tahu Walkman gak?
1: Tahu lah.
0: Kasih tahu ke sahabat suara yang mungkin belum tahu Walkman itu apa, Zel.
1: Jadi Walkman tuh kayak sahabat suara ya. Walkman tuh kayak adalah alat yang kayak bisa dengerin kaset.
0: Oh, yeah.
1: Dan itu bisa dibawa kemana-mana dan dibuka terus kaset dimasukin terus ditutupin terus didengerin.
0: Jujur itu emang zaman dulu berarti orang se-effort itu buat dengerin radio.
1: Betul. Sampai bisa dibawa-bawa ke celana gitu loh.
0: Yes.
1: Jadi dicantilin di celana sahabat suara.
0: Ada lagi pertanyaan dari Ed Rina Anggra ini. Kalian semester berapa? Wow, ada yang penasaran sama semester kita nih, Zel.
1: Oh, coba dari Kinan dulu deh.
0: Kalau dari gue sendiri, sahabat suara, Karina Anggra ini, gue dari semester 5 sekarang. Mahasiswa menuju tua nih. Mahasiswa senja nih sekarang nih.
1: Kalau gue ya, Karina masih semester 3, jadi masih butterfly era masih lah ya. Masih senang-senang gitu.
0: Betul banget. Buat sahabat suara yang masih pengen ngeluarin pendapatnya tentang radio itu apa, pokoknya pengen titip salam sama request lagu juga boleh banget ya.
1: Betul.
0: Langsung aja ke WhatsApp Iswara di 0816 114 1014.
1: Dan bisa di TikTok at iswara.network sahabat suara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
4: separuh hatiku.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 101 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo.
0: Balik lagi. Udah berapa lama sama kita, Zel?
1: Udah sekitar 40 menitan kali ya.
0: Tapi thank you yang masih dengerin kita. Masih ditemenin sama Azel dan juga Kinan. Dan kali ini kayaknya kita berdua bakal invite sesuatu lagi, Zel.
1: Oh, invite siapa? Invite siapa?
0: Invite seseorang. Bukan seorang, dua orang.
1: Dua orang
0: dari sebenarnya teman-teman kita juga.
1: Teman-teman 45 juga.
0: Benar juga. Ya,
1: langsung aja.
0: Kita undang ada siapa di sini? Langsung masuk.
2: Halo, sahabat suara. Gue Nia.
3: Gue Dinda.
0: Yes. Kenalin sahabat suara. Nia ini adalah Nia dan Dinda adalah eksternal dari 45 Radio. Dialah yang menyambungkan gue dan lo sahabat suara.
2: Yes, itu dia.
0: Yang bisa bikin gue sama lo ngobrol sekarang ini adalah mereka berdua. Tanpa itu adanya dia. Mereka berdua apalah kita lah sahabat suara.
2: Berlebihan.
0: Nah, sahabat suara, oh ada salam dulu, kita bakal bacain salam dulu dari seseorang dari Ahbak namanya. Katanya, "Hai Nia, salam dari Korea."
2: Wow. Oh,
0: Annyeonghaseyo.
2: Jangan, Nia, imida.
0: Baru banget kenalan ya sahabat suara, langsung ada titip salamnya loh.
2: Dari Korea lagi.
0: Nah, kalau kita kenalin dulu si Nia sama Dinda dulu kayak Ezel ya.
1: Boleh.
0: Nah, sahabat suara, kenalin kalau Nia ini dulu adalah ex announcer di Sumpit nih sahabat suara.
2: Yes.
0: Nah, kalau yang Dinda ini adalah produser di mana?
3: Di INews.
0: Nah, INews Entertainment News. Yes, nah, itu dia. Nah, sahabat suara, kayaknya sekarang kita berdua ya Zela, kita berempat sama dua pendatang baru ini. Kita bakal kenalin dulu lo sama 45 Radio. Boleh, Zela?
1: Betul. Jadi 45 Radio adalah radio kampus di UPN Veteran Jakarta.
0: Benar.
1: Betul. Kita ada 10 program.
0: Yes. Karena kita mengikuti pasar ya, Zela ya.
1: Yes. Jadi semua hal dibahas di program ini.
0: Semua interest manusia-manusia Gen Z dan milenium semua yang masih
1: bisa relate lah dengan topik-topik kita bahas.
0: Bisa relate sama topik yang kita bahas, yang kita punya. Ada 10, yang pertama ada apa, Zel?
1: Ada Morning Coffee.
0: Morning Coffee itu bahasnya tentang bahasan tongkrongan ya, Zel.
1: Betul.
0: Ya, random chit-chat talk pagi-pagi, ya, Senin pagi. Siangnya ada apa?
1: Ada Kuliah.
0: Kuliah bahas apa, Nia?
2: Kuliah bahas seputar kayak kehidupan kuliah kalian gimana gitu.
0: Next, apa lagi?
1: Next ada
0: Gaspol, negara sosial dan politik itu. Betul. Tempatnya kita mahasiswa itu untuk menyuarakan aspirasi kita ya.
1: Yeah.
0: Pendapat kita tentang kondisi geopolitik, geostrategis di Indonesia.
1: Iya. Berat.
0: Tapi tetap harus santai kita. Yeah. Karena kan ngobrol, oh iya, sama panggilan kita sahabat suara, panggilan untuk pendengar di 45 Radio itu adalah Sobat Muda.
1: Yes.
0: Next, abis Gaspol ada apa lagi?
1: Apakah Dinda?
0: Abis Gaspol, ayo abis Gaspol. Ya pokoknya ada banyak, ada apa lagi? Selasa sore.
1: Ada playlist dulu.
0: Agak lupa, emang namanya produser banyak banget yang dipikirin nih sahabat suara. Jadi kayak, maklum lah.
1: Itu. Terus dari playhits ada
0: playhits, jelasin dulu.
1: Playhits tuh ya lagu-lagu yang hits, yes, pop culture. Terus konser di Indonesia ada apa siapa aja yang coming up.
0: Misal betul. Justin Bieber update lagu, rilis lagu.
1: Iya, atau Drake ada rilis album.
0: Yeah. Nah, itu dia. Next ada apa lagi?
1: Next ada Love O'Clock. Apa tuh kan ya?
3: Love O'Clock, it's all about love.
1: Ooh.
3: Jadi kita ngomongin soal percintaan.
0: Yes.
3: Gitu. Asmara-asmara yang di kampus maupun di luar ya.
0: Bener.
3: Kayak in general gitu.
1: Jadi semua bisa relate ya.
0: Yes. Next ada apa lagi?
1: Next ada apa? Kakinan.
0: Next abis LOC ada
3: Sumpit.
0: Nah, programnya ya. Agnia zaman dulu nih.
3: Ya, program gue zaman dulu guys, enggak zaman dulu banget sih ya. Itu ngebahas soal yang viral-viral zaman now tuh, kayak misalnya sekarang lagi tren apa sih? Oh, lagi ada dance Brazil nih gitu misalnya.
0: Dibahas sama Sumpit.
3: Terus abis itu ada apa lagi, Sam?
1: Ada apa nih, Kak Dinda?
3: Program aku dulu ada INews Entertainment News.
1: Oh, lucu. Itu
3: bahas
1: apa sih?
3: Bahas gosip sih, cewek-cewek. Gosip artis-artis di INews tempatnya.
0: Next.
1: Ada 11.
0: Wow, seputar bahasan lengkap Korea.
1: Betul. Jadi siapa yang comeback? Yes. Terus pokoknya ada drakor apa?
0: Yes, Korean culture.
1: Yes.
0: Semuanya. Abis itu
1: Jumat pagi ada
0: GoSport. GoFun, GoChampion ini buat sahabat suara ya, buat yang suka olahraga mungkin.
1: Yes,
0: ya, berita-berita olahraga itu dengerin di situ akan.
1: Terus tandingan ada apa aja?
0: Bener.
1: Coming up. Betul. Terakhir ada OTW
0: on the weekend. Biasanya sobat muda suka banget tuh dengerin karena bingung kan hari Sabtu Minggu itinerary mau liburan mau kemana.
1: Iya,
0: segala macam
1: sama teman-teman.
0: Dengerin di OTW.
1: Betul. Nah, dengerin semua 10 program itu di mana, Kinan?
0: Di www.45radio.com.
1: Yes, langsung aja cek Instagram di @45radio ya.
0: Yes, that's it. Nah, sekarang ada yang komen nih dari TikTok nih, sahabat suara.
1: Oke.
0: Okay. Katanya yang pertama, penyiar favorit kalian siapa nih? Kalau dari gue, sekarang gue lagi sering dengerin Kak Beril. Coba itu Kak Beril urutan yang kedua, yang pertama masih Kak Gina.
1: Sama. Sama, karena gak tau kenapa gue tuh ngerasa kayak ada connection aja sih Kak Gina. Karena dari gue SD
0: ya, sampai sekarang. Ya, banget.
1: Betul-betul. Kalau Kak Nia sama Kak Dina.
3: Sama, kita
0: sama. Sama. Tapi sekarang kayaknya gue mulai tertarik sama Kak Jil sama Bang Eja deh.
1: Oh iya.
0: Itu.
1: Kayak abis dengerin abis ya, kita abis dengerin abis ini. Pasti dengerin, betul. Terus ada juga yang nanya nih Khalid, spill tips jadi announcer, Kak.
0: Aduh. Boleh, spill dari tips jadi announcer gimana ya bilangnya ya?
3: Ini loh.
1: Oh yang
0: oh iya. Kalau jadi announcer ini buat sahabat suara, siapa tahu penasaran pengen announcing di mobil ya. Announcing di rumah bisa banget. Pertama harus mulutnya senam dulu.
1: Betul, betul, betul.
0: Menyebutkan 5 huruf vokal ya.
1: A-I-U-E-O. Betul.
0: Yes. Nah, ini dia, karena kan kalau di radio kan sebenarnya enggak kelihatan muka ya. Jadi kita enggak jaim. Nah, jadi karena sekarang ada live, mungkin kita kalau pengen senam muka, kita harus ngebalakin kamera dulu kali ya. Biar nggak malu. Padahal cuek aja sih sebenarnya ya.
1: Seru banget.
0: Itu sama tipsnya, yang penting kita harus paham sama topik. That's it.
1: Betul. That's itu it. Sih yang kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita mau bahas, itu bakal come out naturally aja nggak sih?
0: Yes. Kalau tips jadi produser intinya harus?
3: Fokus.
0: Kreatif.
3: Up to trend.
0: Yes. Pinter. Genius.
3: Sabar.
0: Benar. Itu dia. Wah, tapi emang ya Zel ya, kalau misalnya kita ngomongin radio,
1: enggak ada habisnya
0: ya,
1: sih.
0: Iya, ada habisnya, karena ini dia selalu ada regenerasi dari announcer-nya lah, dari operator, dari produser juga. Jadi kayak tagline kita ada di 45 itu namanya radio enggak ada matinya. Itu benar-benar fakta, relate, dan enggak bakalan
1: enggak ada matinya sih.
0: Enggak bakalan ketahuan sama waktu sebenarnya kan. Jadi kayak sampai kapanpun radio bakal tetap nyala. Yes. Itu dia. Semoga radio tetap bisa mengudara lebih tinggi lagi, mengudara lebih luas lagi di tahun-tahun kedepannya mungkin ya.
1: Betul. Nah, terima kasih banyak nih buat sahabat suara. Kita udah boleh take over.
0: Yes,
1: betul, terima
0: kasih suara ya. Yeay. Ada pesan lagi terakhir nih sebelum kita closing beneran nih Zel ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Karina Anggra ini, semoga kalian bisa terus berkembang dan terus mengudara ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you Karina.
1: Karina, terima kasih banyak banget. Yes,
0: semoga sahabat suara juga bisa berkembang dan bisa tetap setia dengerin Iswara dan juga mungkin radio-radio lainnya supaya radio enggak ada matinya.
1: Aku Azel.
0: Aku Kinan.
1: Izin pamit ya.
0: Izin suara ya.
1: Suara ya.
0: Bye-bye Iswara.
1: Bye-bye. Terima kasih.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Ramania Srini. Aku mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio terus menjadi pelopor untuk semua musik di Indonesia dan juga untuk semua berita yang ada ya. Dan juga jangan lupa buat dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Raja, suara warga Indonesia. Hari Jumat ini spesial banget sahabat suara, karena selain besok udah weekend, libur ya kan, tapi di Jumat 11 September 2026 ini Grace Cantona gak bakalan sendirian hari ini. Biasalah ya kalau Jumat tuh selalu ada aja gitu, entah itu musisi kah, entah itu teman-teman yang ada event kah, entah itu teman-teman yang lagi pengen mempromosikan sesuatu. Tapi hari ini super duper beda, karena nanti saya akan ditemenin sama teman-teman seumuran saya di 13 tahun yang lalu ya. Jadi hari ini saya punya surprise buat kamu. Nanti selama kurang lebih 1 jam saya akan ngobrol bareng sama dua siswa dan siswi yang kemarin, kalau kamu ingat di sekitaran tanggal berapa ya, saya lupa nih, pokoknya ada satu hari di mana saya dan Ari Asyar itu jauh-jauh touring ke Sedayu sahabat suara. Itu bukan tanpa alasan, bukan karena kita cuma mau killing time aja, tapi lebih dari itu, kami di sana menemukan bibit

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah.

0: move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjuk deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 8.8 KMT FM is Suara Jogja merayakan Hari Radio Nasional. 11 September tuh jadi Hari Radio Nasional loh, sahabat suara. Kalau kamu belum tahu nih ya, just for your information aja. Dan di Hari Radio Nasional ini, Chris Cantona spesial banget akan ditemani oleh dua adik-adik aku. Karena ngomongnya adik-adik, tadi bilangnya seumuran gak? Ini adalah ada dua siswa-siswi yang kemarin berhasil dari beberapa, dari 22 ya kemarin ya, 22 anak ini, dua diantaranya beruntung gitu untuk ikutan siaran di Suara Santai. Selamat sore Brenda dan juga Eki.
1: Sore guys.
0: Serunya bertemu teman-teman sebaya.
2: Sebaya.
0: Sebaya banget.
2: Iya, sebaya.
0: Ya kan. Ini jadi Brenda dan Eki ini adalah siswa-siswi dari SMA 1 Sedayu.
2: Sebayota, Sebayota.
0: Apa?
2: Sebayota itu kayak singkatannya Sebayota.
0: Sebayota.
2: Iya, gitu. Nama lain.
0: Oh, Sebayota. Oh, si Sebayota ya panggilannya. Mungkin di sini dari antara kamu ada yang lulusan SMA 1 Sedayu juga, sahabat suara, boleh say hi di sini ya. Dan yang jelas nanti Eki dan Brenda akan nemenin saya ngobrol-ngobrol hari ini selama ya kurang lebih 1 jam ke depan lah. Anyway, kalau kamu belum tahu kenapa tiba-tiba mereka kemarin hari ini gitu ya nyampe di sini adalah karena ini adalah lanjutan gitu dari salah satu programnya anak magang yang di sore Umi, sahabat suara, kalau kamu tahu ya kan. Umi ini kan dulu ternyata lulusan SMA 1 Sedayu, and then di magangnya itu ada program CSR ya, bener ya, ya CSR yang dimana dia harus bikin sebuah event gitu, sebuah program lah. Akhirnya Umi mencetuskan untuk bikin sebuah kelas public speaking untuk adik-adiknya yang ada di SMA 1 Sedayu. Tapi ini fun fact-nya adalah Brenda dan Eki ini kelasnya beda ya? Beda ya, kelas ya?
2: Beda. Saya kelas 12, Eki ini kelas 10.
0: Iya.
1: Jauh banget kan?
0: Enggak, kok bisa sih anak kelas 10 tinggi banget. Sekarang kenapa anak-anak pada tinggi-tinggi ya? Iya kan? Tinggi banget ya kan? Jadi dari kelas kemarin memang random ya? Dari kelas 10, 11, 12 dikumpulin jadi satu kurang lebih 22 orang. Terus kemudian saya dan Ari Asyar kemarin yang membantu untuk memberikan, ya dibilang materi juga kagak materi ya kan, mungkin sharing aja kan kemarin sama teman-teman dari SMA 1 Sedayu. Tapi boleh kali kenalan lebih dalam. Karena kan
2: biar
0: kita
2: lebih ngerti, boleh, ya.
0: lebih ngerti. Siapa mau Brenda dulu atau Eki dulu?
2: Eki dulu aja gak apa-apa.
1: Aku ya, jadi nama.
0: Iya terserah, bebas aja. Lucu banget lagi.
1: Aduh, nama lengkap disebut gak?
0: Boleh.
1: Nama aku Reski Syandana Prasetya Tama. Mm-hmm. Biasa dipanggil Eki. Aku lahir 14 Oktober 2011.
0: Kok ada orang lahir
2: 2011?
0: Eki, waktu kamu lahir saya kelas 2 SMA.
1: Oh, berarti kakak kelasku.
0: Ya Allah. Itu kakak kelas Bude. Oh, kamu 2011?
1: Iya, 11 akhir.
0: Berarti anak-anak yang sekarang masuk kelas 10 itu rata-rata kelahiran 2011?
1: Enggak kak, rata-rata 2010. Aku hitungannya salah satu, aku kalau di kelas paling muda.
0: Oh, Axel ya kamu ya? Kayak Axel ya?
1: Enggak juga sih kak.
0: Oh, enggak, kecepatan Axel. Aja?
1: Kecepatan aja.
0: Oke. Tinggalnya di mana berarti sekarang?
1: Aku kalau sekarang tinggalnya di Sidoarum, Godean.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kadang sering main ke rumah Uti yang dekat sini, enggak sekitar.
0: Demangan ya?
1: Iya, Demangan.
0: Oke. Okay.
1: Jauh dari.
0: Jadi ini yang dari kelas 10.
1: Iya.
0: Eki kelas 10. Kalau 10 tuh belum ada penjurusannya?
2: Belum.
1: Belum kak.
2: Mulai penjurusan tuh bisa dari kelas 11.
0: Oke. Eki pengen jurusan apa besok?
1: Aku ilmu komunikasi. Semoga.
0: Ini di SMA.
1: Oh, aku. Mungkin apa ya?
0: Jujur
1: pengen IPA sih, Kak.
0: Mending IPS sih. Langsung di encourage. Karena aku dulu IPA, tapi aku menyesal pengen IPS. Tapi enggak apa-apa. Ya bagus. Kita dukung ya, semoga masuk IPA.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Cuman apa? Cuman jujur, Kak. Aduh, kurang kayak gimana ya?
0: Apa?
1: Kurang sanggup kayak.
0: Tapi enggak tahu sih ya, kalau di zamanku dulu IPA itu memang cukup berat gitu, dalam artian memang pelajarannya tuh ya berat. Enggak tahu deh kalau sekarang mungkin kurikulumnya udah disesuaikan apakah masih seberat itu, tahu enggak. Tapi Kamu pengen jadi apa dulu? Tapi
1: aku?
0: Cita-citanya.
1: Cita-citanya apa ya? Mungkin kayak Kak Grace. Buset.
0: Jangan. Jangan.
3: Jangan,
0: Kak. Yang ini dulu. Yang jangan side job. Kalau siaran kan kamu bisa jadi side job tuh, ya kan? Yang main jobnya dulu dah.
1: Mungkin jadi MC sih, Kak.
0: Oh, boleh. Boleh.
1: Kayak aku ada minat untuk kesitu.
0: Wis keren. Ini berarti udah, Bu, masuk IPS aja besok. Ini di sini ada gurunya juga. Anyway, sahabat suara jadi seru banget. Kita ke Brenda yang ini bagus ya, kelas 10 sama kelas 12. Baru masuk sama bentar lagi keluar.
2: Iya. Aduh. Ini perkenalannya bebas aja.
3: Bebas aja.
2: Sebelumnya nama saya Brenda Mahadekina Rawah Yudunita. Kalian bisa panggil aku Brenda. Saya dari SMA Negeri 1 Sudayu. Saya juga kalau semisal tentang kelahiran, saya lahir 28 Januari 2009. Aduh, beda jauh dari Eki.
0: Enggak beda jauh lah.
2: Ya, hampir-hampir ya.
0: Sekarang lagi jawabannya berondong kok, Brenda?
2: Hah? Berondong? Aduh.
0: Terus.
2: Itu aja sih mungkin.
0: Kamu IPA, IPS?
2: IPS, jelas dong. Kalau IPA nggak sanggup.
0: Jelas dong.
2: Ya.
0: Oke, jadi ini adalah dua teman saya yang akan menemani sahabat suara sore hari ini dan seru banget. Nah, sebenarnya yang pengen aku tanyakan secara personally gitu ya, kan kemarin kita di kelas public speaking itu memang concernnya memang ke public speaking untuk siaran gitu, untuk MC kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari Brenda sama Eki sendiri yang udah kelahirannya 2000 plus plus gitu kan, ya udah 2000 plus plus banget gitu, kalian masih sering dengar radio nggak?
2: Dari Eki dulu coba.
1: Kalau aku sih, Kak, jujur mungkin masih sering karena orang tua terutama bunda juga kadang pas bersih-bersih dulu sering dengerin radio di mobil juga masih sering.
0: Okay.
1: Kadang juga aku kalau otak-atik HP gitu sih sering dengerin radio juga, Kak.
0: Berarti masih sering ya?
1: Ya, hitungannya lumayan
0: lah ya. Kalau Brenda,
2: dari aku sendiri tuh jujur aku jarang banget nonton radio, tapi semenjak kemarin
0: nonton
2: dengerin.
0: Kalau sekarang kita jadi tonton ya, Bu.
2: dengerin. Oke, mungkin jarang dengerin radio. Soalnya tuh bahkan akhir-akhir ini aja aku tuh baru bisa dengerin radio, karena sebelumnya tuh karena kesibukan aku juga jujur baru nggak kalau ada radio ini, sumpah. Masuk makanya kalau dari Iswara, apa ini Iswara? Oh, ternyata tuh Iswara tuh juga dari sebelumnya tuh apa sih ya?
1: Iradio.
2: Makanya aku, tahu nih aku kalau dari Iradio gitu. Mungkin kalau dari aku sih jarang-jarang aja. Nonton, dengerin YouTube.
1: Kembali.
0: Dengerin radio, nggak apa-apa. Oke. Walaupun sekarang memang radio udah bisa ditonton ya. Kita kan kalau misalnya TikTok kan udah banyak tuh penyiar-penyiar radio yang juga live TikTok kayak gitu kan. Jadi ya mungkin dua dari antara tidak terlalu banyaknya anak-anak sekolah yang mendengarkan radio itu ada Brenda dan Egi di sini. Tapi pengen kalian jadi penyiar radio, pengen. Kalau Miss Mar kan pengen dulu katanya.
2: Oh, iya.
0: Loh, kemarin tuh beliau itu yang balik semangat, saya tuh pengen jadi penyiar radio. Ini kalau Egi sama Brenda pengen gak jadi punya radio?
2: Kalau dari aku, semenjak ngelihat dari Kak Grace ini tuh kayak, wah, bagus banget nih. Maksudnya kita juga kayak bisa istilahnya nge-vlog lah dikit-dikit gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya pengen ya, kalau sudah mau dijadiin side job aja gitu. Terus ya itu aja lah pokoknya dari aku.
0: Pengen ya, ada lah keinginan gitu ya. Kalau Eki?
1: Kalau aku sih dari basicnya emang aku suka ngomong, suka dengerin musik juga. Sebenarnya mungkin cocok-cocok aja dan aku pengen-pengen aja sih, Kak.
0: Pengen-pengen aja, jadi pengen mencoba lah ya. Ini makanya hari ini kita kasih kesempatan
1: trial,
0: buat mereka.
1: Trial.
0: Ini teman-teman kamu dengerin gak?
2: Kemarin
1: ada beberapa yang tak suruh denger.
2: Ya beberapa, banyak malahan dari aku tuh kayak ke teman-temanku, tolong dong dengerin dong.
1: Iya sama.
2: Dengerin gitu.
0: Asik.
2: Terus mereka juga kayak, iya semangat Brenda, semangat gitu loh. Cuma sebenarnya reaksinya gitu.
0: Seru banget. Soalnya kalau misalnya kalau sekarang kan jarang ya ada handphone yang udah ada radio, itu kan udah jarang banget.
1: Jarang.
0: Kita kan udah bisa streaming juga tuh gitu. Jadi kamu bisa dengerin streamingnya di Iswara Network Sahabat Suara, kamu juga kalau misalnya mau dengerin streaming juga bisa gitu. Jadi gak melulu harus dengan manual gitu kan ya. Jadi gak harus radio analog, tapi kamu bisa streaming juga. Seru kan Sahabat Suara? Tuh makanya ini baru anak-anak SMA. Jujur aku masih ngerasa kita seumuran sih, tenang aja.
1: Seumuran kok gak seumuran?
0: Seumuran aja.
1: Seumuran.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, termasuk mungkin karena ini adalah Hari Radio Nasional gitu ya. Nanti mungkin kita akan banyak ngomongin tentang seputar dunia radio di mata. Berarti kalian Gen Z atau Gen Alpha?
2: Gen Z mas ya.
1: Waduh, aku Gen Alpha apa Gen Z ya?
0: Nah,
1: lupa ini aku. Gen Z mepet Gen Alpha.
0: Iya, Gen Z mepet Gen
1: Alpha.
0: Setengah-setengah lah ya. Coba nanti kita lihat kacamata radio, radio dari kacamata Gen Z berarti ya.
2: Gen Z
0: dan mepet Gen Alpha. Di Suara Santai sore hari ini.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Kalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Barang suara dengan etalase, sahabat suara. Ini adalah salah satu rekomendasi playlist dari Gen Z di depan saya. Kenapa kamu milihnya barang suara, Ki?
1: Karena sering dengerin pas belajar aja sih, Kak.
0: Tahu barang suara dari mana?
1: Tahu barang suara? Tentu aja dong, dari lagunya Terbuang Dalam Waktu.
0: Basic-basic aja band viral itu,
1: iya.
0: Yang satu itu ya. Tapi akhirnya dari Terbuang apa?
1: Dalam Waktu.
0: Terbuang Dalam Waktu. Akhirnya kamu dengerin lagu-lagu Jebara yang lain?
1: Banyak, kayak mungkin Manusia.
0: Oh iya benar.
1: Terus
0: itu dari album Jalanan Sadrah ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Jalanan Sadrah sama apa sebenarnya? Pancarona.
0: Iya. Kamu suggest kamu dengerin album pertamanya Bara Suara. Itu
1: iya.
0: Bagus banget.
1: Oh, jujur, bagus.
0: Bagus banget.
1: Tahun berapa tuh, Kak?
0: 2000 Typhoon tuh 2000 berapa ya? 2014 atau 15 ya kayaknya.
1: Wow.
0: Typhoon 2015.
1: Oke. Noted.
0: Nah, itu tadi rekomendasi dari Gen Z yang baru tahu Mas Iga Mas Sardi di Bara Suara. Bukan di The Trash and the Wild ya, kan? Itu Eki ya tadi ya?
1: Iya, Kak.
0: Nah, kalau Brenda, Brenda tuh dari tadi saya tanyain rekomendasi lagunya adalah lagu-lagu barat ya. Dan niche banget ya. Gitu. Wah, lagu apa nih?
2: Iya.
0: Karena emang kamu referensi lagu dari mana biasa dapetnya?
2: Kalau aku referensi lagu tuh dari TikTok ya, Kak. Jadi kalau misal lewat nih, aku juga tahu nih gitu. Dan satu hal yang teman-temanku tuh jadi tahu aku, itu tuh juga tadi yang aku mau sebutin tuh tadi Alex G tadi. Walaupun di Indonesia tuh gak terlalu terkenal, tapi kalau di luar negeri itu emang banyak yang dengerin buat Alex G ini. Nah, kalau Alex G ini tuh pas awal aku dengerin di TikTok tuh, aduh lagunya enak banget nih. Nah, aku searching lagi tuh. Pas tak searching lagi, banyak banget yang enak banget nih. Terus akhirnya aku suka sama Alex G ini gitu. Bahkan hotspot aja saya namain Alex G, postingan pun Alex G gitu.
1: Passwordnya?
2: Iya. Kalau password nggak panjang.
1: Oh, aku kira.
2: Bahkan teman-temanku aja bilangnya, Alex G, hotspot Alex G gitu.
0: Oh, sampai segitunya ya.
1: Big fan
0: banget ya. Oke. Berarti kalau Eki tadi dari film, tahu Bara Suara dari film?
1: Enggak.
0: Dari
1: ya TikTok mana? Juga sih
0: TikTok
1: sebenarnya.
0: Juga ya, kan?
1: Mungkin ya dari sore juga mungkin sih.
0: Oke, berarti rekomendasi lagu kalian itu mostly kalau di Gen Z dan Mepet Alpha ini rata-rata dari TikTok ya?
2: Iya.
1: Ya.
2: Jelas kalau itu. Okay.
1: Doom scrolling.
0: Berapa jam sehari?
2: Tapi kalau sekarang kurang-kurang sih.
0: Kurang-kurang
2: karena
0: ya.
1: Udah agit. Sebelah aku udah agit.
2: Iya, udah agit.
0: Apa?
1: Agit. Kelas 3. Agit tuh kayak dibalik.
0: Out. Oh my God.
2: Agit out, utas.
0: Oh, iya. Kalian bukan orang Malang ya, enggak usah dibalik-balik. itu bahasa anak jauh sekarang ya?
2: Iya. Aduh, agit mau lewat gitu. Out mau lewat gitu.
0: Out apa?
2: Out tua.
0: Gue dong. Oke. Ini saya baru tahu jujur. Karena aku punya adik yang paling kecil aja itu 2006. Paling kecil lah itu ya. Adikku yang paling bungsu tuh 2006. Jadi kayak dan karena kita beda kota gitu kan. Jadi agak-agak gapnya tuh kayak jauh gitu ya. Enggak tahu gitu tren-tren terkini. Apalagi mungkin kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Jujur gue Sigma aja gue enggak tahu itu apa artinya. Itu kan bahasa kalian gitu kan ya.
2: Sebenarnya bukan bahasa aku sih.
1: Bahasa aku juga itu. Sih.
0: Bahasanya gennya kalian gitu.
1: Anak-anak.
0: Apa yang perlu Bude ini tahu gitu ya, bahasa-bahasa sekarang. Waduh. Selain lagu
2: apa ya?
0: Apa?
2: Bahasa sekarang
0: yang lagi sering dipakai sama teman-teman kamu?
2: Aduh, tiba-tiba lupa semua ya.
1: Iya,
2: tiba-tiba
1: lupa.
2: Tiba-tiba lupa kalau disuruh bilang kayak gini.
0: Apa?
2: Apa ya?
1: Pada keluarnya spontan aja sih kayak itu.
0: Iya, uhuy. Banget. Oke. Jadi tadi balik lagi ke kalau referensi lagu berarti kan mostly mungkin dari sosial media gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya kalian nih sebagai Gen Z memandang radio di era sekarang? Karena kalau misalnya di eraku kan memang radio tuh kita ya udah dengerin aja gitu. Sekarang kalian tuh kan bisa nonton, bisa ngobrol sama penyiarnya gitu kan, terutama di TikTok. Nah, kalau menurut Eki sama Brenda masih menarik gak sih sebenarnya dengerin radio?
1: Kalau menurut aku sendiri menarik sih.
0: Kenapa?
1: Karena pertama kita bisa explore, kalau radio kan jelas yang dikenal biasanya lagunya, lebih sering lagunya. Kita bisa explore lagu-lagu baru, mungkin dari genre-genre yang lain, dari band-band yang kita belum tahu. Jadi kalau suka gitu sama lagunya bisa dimasukin ke playlist juga.
0: Oke.
1: Kalau aku sih jujur lebih mengenal radio itu sebagai sarana aku untuk mengenal banyaknya genre-genre lagu, banyaknya jenis-jenis lagu dan lain sebagainya. Gitu sih Kak.
0: Berarti masih bisa jadi apa ya? Masih bisa jadi role untuk kamu
1: bisa
0: referensi
1: bisa
0: lagu juga gitu ya. Kalau buat Brenda,
2: jujur aku sama Eki tuh beda ya pendapatnya, beda banget. Jujur kalau dari aku tuh emang aku orangnya jarang dengerin radio ya.
0: Okay.
2: Nah kalau aku pun dengerin radio tuh juga akhir-akhir ini gitu. Kalau menurut aku, kalau dengerin radio itu ya gimana ya, aku tuh bingung gitu loh, harus tahan lama tuh gimana buat dengerin radio. Karena kalau aku lebih seringnya tuh nontonnya lewat kalau misal layar gitu aja. Jadi aku bisa sambil nonton apa yang mereka lakuin gitu. Tapi kalau radio tuh emang akunya aja yang bingung buat nentuin, kayak aku tuh kalau lama banget tuh gak ada waktu gitu loh.
0: Oh.
2: Ya, bahkan YouTube aja juga jarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Benar sih Kak. Karena aku juga jujur kalau dengerin radio diem gitu ya. Juga bosen sih. Karena biasanya kalau gak sambil bersih-bersih, ya sambil belajar, atau gak sambil, ya mungkin di jalan,
0: iya,
1: di mobil,
0: bener.
1: Sering dengerin radio juga kan Kak.
0: Benar gitu. Karena memang mungkin di generasi kalian sudah dimudahkan dengan teknologi yang bisa melihat gitu ya. That's why radio sekarang juga gak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton, dimana kita bisa interaksi juga gitu. Ih seru ya ternyata melihat dari perspektif anak-anak sekolah yang sebenarnya radio itu masih bisa jadi apa ya, bisa jadi jujukan buat kamu nyari lagu lah, atau sekedar killing time. Tadi tuh lucu banget sama suara Brenda tuh, sempat ngomong sama saya, Kak aku tuh sempat dengerin Kak Grace, tapi aku tunggu-tunggu gak ada nih ngomongnya lagu mulu.
2: Iya lagu mulu.
0: Lucu banget karena orang tuh cenderung pengen dengerin lagunya kan biasanya. Kalau kita terlalu banyak yapping, yang apalagi yappingnya mungkin kalau yapping yang gak bermutu kayak gitu kan, mungkin orang takutnya akan bosen gitu. That's why jadi penyiar radio itu gak semudah kayak yapping doang. Yes. Gitu loh. Harus ada yang kita obrolin, harus ada isinya ya kan, info apa kayak gitu. Jadi ya mungkin buat kamu juga sahabat suara mikir kayak, kenapa ya kalau radio ini banyak porsinya ya karena lagunya gitu, karena ya memang tujuannya buat menemani kamu dalam kegiatan kamu kayak gitu. Syukur-syukur kalau misalnya nanti pas penyiarnya lagi talk gitu ya, ada info yang bisa kamu dapatkan, karena radio itu kan media selintas gitu kan ya. Info yang kamu dapetin juga kayak selintas aja, nggak bisa yang kamu kayak mantengin YouTube kan bisa dibalik ya, di rewind gitu kan, kayak apa tadi diulangin gitu. Tapi kalau radio nggak bisa gitu. Tapi kalau buat Gen Z ternyata masih suka dengerin radio untuk cari referensi lagu baru juga.
1: Betul, betul.
0: Menyenangkan sekali. Oke. Tadi saya udah sempat nanya gitu ya, rekomendasi 3 lagu dari versinya Gen Z. Versinya Gen Z nih. Kalau Miss Mar nanti Rita Sugiharto. Apa Miss? Kisah Kasih di Sekolah. Ya ampun, boleh. Itu belum tua-tua banget kok, aman aja. Kalau dari Brenda dulu deh, karena menurut saya Brenda ini cukup unik gitu ya, wawasan terkait lagunya gitu. Brenda apa? 3.
2: Tadi yang saya sebutin sebenarnya kalau semisal emang gak ada yang ada di sini itu, saya lebih ke lagunya itu lagu judul atau dari artisnya?
0: Dua-duanya dong.
2: Oh ya.
0: Dua-duanya.
2: Kalau semisal dari Alex G dulu. Nah kalau Alex G itu aku lebih suka, akhir-akhir ini aku sering denger, bahkan tadi di jalan aku juga dengerin lagu Alex G.
0: Okay.
2: Tadi aku dengerin yang Afterlife.
0: Okay.
2: Walaupun emang gak ada ya ini.
0: Alex G Afterlife. Ya,
2: Alex G Afterlife. Sama kalau yang kedua itu aku sering dengerin buat lagunya Mitski. Nah, kalau dari
0: bagus lagi Mitski ini memang bagus banget sih, jujur sih suka sih.
2: Ya, kalau Mitski itu aku suka lagu yang apa ya? Yang My Baby itu apa sih ya? Aku lupa ya.
0: Bukan yang All Mine, My.
2: Oh ya, itu juga ya, All tapi itu kan populer banget ya. Jadi aku lebih ke yang apa ya, yang aku lupa judulnya, tapi itu tuh
0: ya yang ada My Baby ya,
2: gue juga Baby itu.
0: Ya,
2: nah,
0: tahu.
2: Terus untuk yang ketiga,
0: Nadine tadi katanya.
2: Iya, Nadine yang apa? Itu yang Indonesia. Kalau Nadine itu aku tuh sering yang mana ya, Sorai ya dulu itu, Sorai. Iya, itu Sorai bagus banget. Ya walaupun itu emang lama ya, Kak. Kalau
0: lumayan sih, tapi mesti enggak yang lama-lama banget ya kan, Sorai.
2: Tapi jujur lagunya Nadine tuh kayak nengin banget.
0: Semua sih.
2: Iya, semua.
0: Semua lagunya My Peri itu memang menenangkan. Yeah. Itu tiga lagu dari Brenda.
2: Yes.
0: Kalau Eki, Eki tuh jujur ya, tadi dia semua yang lagu yang dia disebutkan adalah lagu-lagu yang saya dengarkan. Apakah ini mengaruh bapakmu yang suka nonton konser?
1: Waduh, kalau ayah sih kayaknya juga kena pengaruhku ya, Kak.
0: Saling mempengaruhi.
1: Iya.
0: Apa tiga lagu Ki? Tadi pertama udah ya, Bara Suara Etalase.
1: Bara Suara Etalase. Terus mungkin dari Perunggu ada Kalibata 2012.
0: Keren. Terus-terus?
1: Sama Konservatif by The Adams.
0: Oh, baik.
1: Boleh honorable mention gak?
0: Boleh.
1: Gemilangnya Perunggu sama Pasti Ada Jalannya Perunggu.
0: Ini Perunggu Olik ya?
1: Iya.
0: Apa sih
1: Perunggu?
0: Perunggu Olik. Gawi-gawi debil. Nanti kita putarin deh lagu-lagu versi Gen Z ini. Tapi kalau misalnya kamu mau request juga boleh, sahabat suara. 081-2299-88-887. Jangan kemana-mana, masih di Suara Santai.
3: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Aku.

0: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengarkan suara di Bandung. Baca.

0: 98.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, semoga sehat selalu. Silahkan dicatat ya promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah, untuk promo JSM kali ini ada berbagai macam produk. Apa aja tuh Ki?
1: Ada sabun, deterjen, dan masih banyak banget produk lainnya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Jangan sampai kelewatan promonya ya.
2: Kalau misalnya kamu mager bisa pakai Medikring sahabat suara. Jadi tinggal klik-klik-klik pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Tunggu apa lagi? Jangan lupa belanja di Alfamidi. Karena Alfamidi belanja puas harga hemat. Asik! Itu tadi namanya adalah adlibs. Jadi itu adalah iklan yang dibacakan kayak gitu. Gimana? Gimana rasanya, Brenda? Egi?
1: Deg-degan.
3: Ya, deg-degan. Deg-degan juga iya.
1: Seru sih, gitu. Seru juga.
2: Deg-degan, seru gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang radio gitu, kita tuh enggak cuman sekedar ngomongin tentang pinter ngomong aja, enggak. Ya, tapi bagaimana mengolah sesuatu tuh supaya bisa dengan nyaman diterima di telinga sahabat suara, kayak gitu, termasuk ngasih informasi tentang promo, tentang produk, kayak gitu-gitu. Gimana rasanya membawakan brand yang setiap hari mungkin kamu datang situ?
1: Seru sih kak.
2: Seru ya
1: seru,
2: aslinya.
1: Seru. Pengen lagi.
3: Pengen lagi kalau apa nih?
2: Boleh deh ya nanti mungkin nih siapa tahu dari berawal dari SMA 1 Sedayu dari Eki dan juga Brenda nanti kita bisa lah ada gitu program buat teman-teman sekolah.
1: Amin, amin.
2: Kan? Karena kan kayaknya kalau anak sekolah zaman sekarang lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang dia pengen gak sih?
1: Mungkin.
2: Iya sih. Iya gak sih? Lebih mudah gak sih? Maksudnya iya. Kalian sebagai Gen Z yang udah dilengkapi dengan teknologi yang secanggih itu kayak
1: betul,
2: gitu
1: betul.
2: Kan. Udah dilengkapi dengan mungkin internet yang super cepat gitu kan ya. Itu buat kalian sendiri untuk mengekspresikan diri sekarang ini lebih mudah gak? Aki dulu boleh?
1: Oh aku dulu. Jelas sih kak, bener kerasa banget. Karena ya gimana apa ya, tiap hari kita pakai AI juga pakai jaringan.
2: Benar, betul.
1: Cepet. Kalau jaringannya lambat, AI-nya lama juga kan processingnya.
2: Betul.
1: Kerasa. Terus dari mungkin nonton YouTube, nonton TikTok. Kalau jaringannya cepet, lancar scrollnya, lancar nontonnya. Gitu sih kak, kerasa jelas.
2: Kerasa banget ya berarti ya. Jadi lebih gampang kalau misalnya kamu lagi pengen gitu kan, lebih pengen marah-marah.
1: Apalagi buat aku yang screen time-nya mungkin sehari lebih dari
2: parah banget.
1: Normal.
2: Parah banget emang. Kalau buat Brenda sendiri?
3: Kalau buat mengekspresikan tuh sebenarnya kayak rasanya tuh juga lebih mudah ya kalau di zaman sekarang. Karena kalau semisal, tapi mungkin kalau semisal buat cerita itu emang jarang. Tapi itu bisa banget buat kalau semisal masih ada hal yang pengen diluapin banget. Itu biasanya dari aku tuh dengerin musik.
2: Okay.
3: Dengerin musiknya tuh nanti tiba-tiba langsung ketiduran sendiri.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul.
3: Ya terus habis itu ya mungkin bisa diluapin buat apa ya, nonton-nonton di YouTube atau apapun. Gitu kita saya sendiri nonton yang lucu-lucuan aja gitu. Okay. Sambil nge-review apa gitu atau enggak ngomong sendirilah, ngomong sama kucing gitu.
2: Ternyata gue nggak sendirian, banyak yang suka ngomong sama kucing ya. Okay, berarti memang kalau nah ini aku tuh penasaran, aku sebagai millennials gitu kan sering tuh sekarang kalau di sosial media banyak yang katanya, wah Gen Z nih udah gak cukup lagi nih punya second account, ada third account, ada close friend di third account.
1: Waduh,
2: gitu-gitu kayaknya banyak banget. Ya. Nah, aku pengen tahu pendapat dari Brenda dan juga Eki. Emang iya ya kalau Gen Z emang harus punya second bahkan third account, bahkan mungkin ada alter account gitu sih kalau di sosial media? Kenapa gitu? Kalaupun iya, kenapa gitu kalian harus punya sebanyak itu?
3: Jadi gini,
2: klarifikasi
3: dulu. Okay, karena menurut aku tuh emang awal-awalnya tuh aku juga pakainya tuh first account terus kalau dari Instagram. Karena ya kenapa harus didiemin gitu loh, maksudnya kayak ada semusim atau apa tuh nggak perlu gitu loh. Karena dulu aku juga orangnya terbuka banget gitu loh. Tapi semenjak ini awal-awalan kelas 11 sampai kelas 12 ini aku sering make buat bikin second account.
2: Okay. Kan juga

0: Enggak, aku kan suka gambar nih.
1: Okay.
0: Jadi saya bikin 3 akun. Waduh. Maksudnya satu akunnya buat satu akun gambar gitu. Okay. Tapi orang pakai itunya. Tapi buat second account tuh aku seringnya tuh kayak yapping doang di situ.
1: Mm.
0: Mungkin habis ini aku kali ini beli bakso atau apa gitu, aku ngomong di situ, bikin video gitu. Terus vlog-vlogan kecil-kecil aja. Maksudnya tuh enggak ada rahasia-rahasia apa-apa, cuman malu aja kalau semisal ditonton sampai guruku atau apa. Itu kan malu gitu loh.
1: Berarti bentar ya, kita urutkan. First account kamu yang tahu adalah people, khalayak umum, termasuk mungkin guru-guru, kayak gitu. Guru-guru. Isinya kontennya?
0: Kontennya itu kalau dari aku tuh biasanya ngasih lagu gitu, lagu atau mungkin foto.
1: Okay.
0: Terus habis itu
1: fotonya spesifik tentang apa enggak?
0: Foto bareng aja.
1: Okay.
0: Foto bareng atau mungkin fotoku yang wah bagus banget nih posting gitu.
1: Waduh,
0: ya, okay. Terus gambar-gambar juga itu aku posting.
1: Okay.
0: Habis itu
1: first account.
0: Iya, first account.
1: Second account berarti isinya adalah
0: itu aib-aib aja sih.
1: Sama, berarti yang nge-follow dan di-follow teman-teman deket aja?
0: Iya, teman-teman deket. Ya, kalau yang teman-teman biasa aku ngobrol atau mungkin tapi mungkin enggak semuanya ya, karena beberapa tuh enggak tahu mereka tuh akunnya apa gitu.
1: Terus third account?
0: Third account itu cuma buat akun gambar aja.
1: Akun
0: tapi,
1: gambar.
0: Tapi itu akhir-akhir ini aku nggak pakai akun itu. Mungkin selanjutnya kalau misalnya aku udah ada waktu luang buat gambar kayak gitu, bisa aku posting di situ.
1: Oke. Okay. Close friend ada? Close friend.
0: Ada.
1: Close friend close buat friend. Apa lagi nih?
0: Sebenarnya sama aja. Sebenarnya nggak guna close friendku sekarang. Soalnya nggak pernah aku pakai buat close friend karena kan udah ada second account ya.
1: Okay.
0: Jadi nggak pernah aku pakai gitu.
1: Oke. Okay. Tapi postingan nggak nol kan?
0: Enggak.
1: Oke.
0: Okay. Karena sering posting.
1: Gen Z itu sering banget postingan nol. Kenapa sih kalian nih? Gitu. Berarti kalau Brinda enggak ya?
0: Enggak.
1: Ini dari segi cewek.
0: Ya.
1: Kita coba tanya ke cowok. Apakah cowok juga melakukan hal yang sama ya, Ki?
2: Aduh.
1: Kok aduh sih?
2: Aku sih punya 3 akun.
1: 3 juga loh. Oke.
2: Okay, tapi okay. Ya umum 2.
1: Gimana tuh maksudnya?
2: Satunya first account, satunya buat album foto-foto aku. Hasil
1: yang
2: foto,
1: hasil jepret. Oh, hasil jepret.
2: Yes.
1: Itu dua-duanya public account ya?
2: Public.
1: Enggak di private.
2: Enggak.
1: Berarti yang first account itu untuk umum?
2: Umum, ya.
1: Untuk berarti guru juga bisa tahu.
2: Bisa tahu.
1: Gitu. Terus semuanya. Kamu update-nya apa biasanya di situ?
2: Ya mungkin kayak SG-SG yang sifatnya mungkin ya hasil foto atau ngapain kemana atau sharing. Ya mungkin kayak tempat sharing-sharing tempat aja sih kak.
1: Okay.
2: Atau sama temen, kayak momen apa sama temen ke post di first account.
1: First account. Second account?
2: Second account aku private. Ya isinya mungkin kayak daily life aja sih.
1: Daily life yang lebih random.
2: Bener, lebih random bener.
1: Nah, kalau cewek kan biasanya memang nge-follow sesama second account cewek, iya kan?
0: Yeah.
1: Kalau cowok?
2: Campur sih.
1: Campur?
2: Seimbang lah kayaknya, cowok-cewek sama.
1: Cowok-cewek sama, berarti juga di... mungkin di usia-usiamu tuh banyak cowok yang juga punya second account?
2: Sepengetahuanku sih iya.
1: Wow. Wow, oke, baik. Terus yang akun ketiga nih, apa nih?
2: Hasil itu foto jepret.
1: Hasil foto ya. Itu di public juga?
2: Public juga.
1: Oh, jadi malah justru kalau Eki yang first sama third di public.
2: Iya.
1: Si Brenda juga berarti ya, first sama third di public?
0: Kalau first sama third tuh iya, paling
1: iya kan?
0: Gitu.
1: Berarti yang di private.
0: Iya, yang second di private doang.
1: Iya, betul. Kalau close friend Eki ada?
2: Ada dong.
1: Jadi pakai juga? Buat apa biasanya?
2: Mungkin cuman sekedar aib yang mungkin kayak muka aku doang gitu.
1: Habis
2: ngapain atau lagi jengkel atau gimana. Biasanya aku close friend aja sih gitu.
1: Oke. Ternyata wow, berkembang sahabat suara, enggak cuman second account, third account mereka punya. Jujur ya, saya aja satu. Aku tuh punya first sama second account. Yang first memang buat portofolio kerja kan, kayak nge-MC, kayak mungkin ngisi kelas dan lain sebagainya. Memang purely di situ cuman buat portofolio. Second account ini memang agak
0: sama
1: private.
0: Kah ini?
1: Oh iya. Sama. Private dan mostly yang nge-follow cewek juga.
0: Oh iya.
1: Dan memang orang-orang yang kalau enggak tahu ya, kalau milenial mungkin gitu ya. Orang-orang yang memang pengen kita tahu kesehariannya seperti apa, yang pengen banget kita tahu gitu. Even though mungkin enggak yang terlalu deket banget gitu,
2: yes,
1: tapi memang yang aku pengen tahu nih update-mu tiap hari gitu. Ngapain aja sih gitu. Sama biasanya aku aku punya akun sendiri khusus untuk anak-anakku. Anjing dan kucing.
0: Oh ya Allah,
1: aku punya akun sendiri.
2: Aku punya, cuman aku dulu punya. Cuman habis itu kucingku kan ya udah dikasihkan orang, adopsi orang. Terus ya udah enggak ada fotonya juga sih kayaknya.
1: Oke, okay. Kalau itu aku kadang update-nya di second account atau kadang di akunnya mereka sendiri gitu ada, karena kan aku punya 7 anak bulu gitu.
0: Wow. Itu enggak repot itu 7.
1: Jujur repot enggak? Boros.
3: Boncos, iya, sih, boncos.
0: Saya punya 2 aja itu boros banget.
1: Boros, sih, boros jujur. Itu aku punya akun ya sendirilah itu. Kalau itu kan yang handle kan gak cuma aku doang gitu. Terus nah, ada nih sebenarnya ada account dulu dibikin adalah untuk khusus untuk ngefollowin thrifting gitu loh. Oh, jadi kayak jual-jual sepatu atau baju-baju bekas kayak gitu. Karena aku suka banget sama sepatu kan dan suka followin akun thrifting. Tapi memang nol postingannya dan dipakai untuk stalking orang. Tapi kalian ada enggak sih juga suka stalking orang gitu enggak sih?
0: Apa stalking orang? Kalau aku tuh jarang kayak gitu, soalnya ya udah bodo amat
2: sama,
0: aja.
2: Sama-sama.
1: Gitu. Iya, benar. Anak Gen Z lebih bodo amat.
2: Bodo amat sih, Kak.
0: Tapi beberapa
2: ada yang ada yang juga.
0: Aja. Tapi gitu. Mostly tuh kayak yang cewek-cewek mungkin suka sama orang gitu. Gitu mesti kayak gitu, mesti gitu.
1: Iya kan, cintil era tuh biasanya kayak gitu. Seru ya, ternyata ngobrolnya enggak terasa lo kita udah 1 jam lo berarti.
2: Satu jam
1: lebih ya kan. Nah, Egi, Brenda, gimana kesannya pada akhirnya mungkin kalian yang tidak terlalu familiar dengan radio terus tiba-tiba diajak buat siaran bareng, gimana menurut kalian?
2: Seru banget, seru, pengen lagi. Aduh,
1: pengen lagi tapi
2: iya kayak nambah pengalaman dan aku emang suka untuk ngomong, suka untuk dengerin radio, jadi aku rasain passionku sih.
1: Asik.
2: Terus set
1: ini passionnya nih, keren.
2: Terus ya begitu ada kesempatan gini ya why not, coba aja dan niatin aja.
1: Dan seru ya ternyata.
2: Seru
1: ya?
2: Banget.
1: Seru banget.
2: Pengen kecanduan.
1: Brenda gimana?
0: Kalau dari aku jujur ya, ini tuh aku di luar ekspektasi banget. Tiba-tiba bisa masuk Iswara, tiba-tiba bisa masuk radio, itu benar-benar di luar ekspektasi banget. Soalnya dari awal tuh kalau workshop di sekolah kan emang sering gitu ya. Ya walaupun gak sering, tapi tuh mungkin workshop aja nih gitu. Apalagi public speaking. Dan itu tuh udah dipilih kan saya duta literasi. Jadinya udah kepilih yang duta literasi buat ikut workshop ini, public speaking. Wah, aku bilangnya lumayan ini, tapi Iswara. Oh, Iswara. Aku coba searching kan dulu, tapi aku tuh enggak nemu Iswara tuh apa gitu ya. Masih belum nemu gitu. Tapi pas kemarin kan disuruh maju itu ya buat bacain. Awalnya aku sempat nolak ke temanku buat kamu aja yang maju aja gitu. Tapi kata dia, "Gak apa, kamu ikut maju aja berdua kita." Gitu tuh berdua kemarin. Terus habis itu pas akhir-akhir acara bilangnya mau buat apa dipilih gitu. Aku kaget. Dipilih ternyata buat masuk. Waduh gitu.
2: Nah sama, aku tuh mau ikut acara. Aku mau
1: kaget ya.
2: Maaf. Aku mau ikut ini acaranya. Cuman aku kira tuh jamnya tuh nabrak sama jadwal pelajaran Pejoka.
1: Padahal dulu aku suka loh nabrak pelajaran gitu, kayak mending ikut dah daripada
2: cuman,
1: pelajaran.
2: Cuman kalau Pejoka kan kadang berhentinya, kadang selesainya sebelum istirahat.
1: Oh iya,
2: bener. Ada waktu luangnya, bisa buat istirahat gitu. Seru juga, suka olahraga juga. Terus diajak temanku, awalnya aku gak baca, karena aku jujur gak baca acaranya sama sekali, gak baca, gak baca pengumumannya. Terus diajak nih, loh tapi aku nabrak sama jam pelajaran nih. Apa ditanyain sama temanku? Iya ya, nabrak sama jam pelajaran. Gimana ya? Mikir-mikir dipaksa sama temanku. Ikut aja karena katanya kamu mau ilkom.
1: Ikut aja
2: bisa buat pengalaman juga. Terus ya, ya udahlah, bolehlah. Ternyata setelah aku boleh, dia baru maca. Loh, jam 1, Ki. Terus malahan ya, okelah. Aku ikut. Boleh.
1: Oh, berarti udah selesai ya itu ya?
2: Iya, makin
0: jujur,
2: niat aku.
0: Dari kesanku sendiri tadi itu, ini seru banget ya. Karena bener-bener bisa kayak ngobrol, kayak nge-vlog gitu.
2: Betul.
0: Ya, karena yang biasanya bisa
2: lepas ternyata.
0: Biasanya aku cuman ngobrol-ngobrol sendiri, kayak nge-vlog sendiri itu ternyata masih bisa diungkapin langsung di radio ini loh.
1: Jadi happy lah ya.
0: Iya, happy banget.
1: Ternyata penyiar radio tidak hanya ya udah ngomong aja gitu, bacain skrip, enggak kan?
0: Ya ternyata enggak, jujur enggak.
1: Menyenangkan ya. Suka deh. Semoga habis ini lebih banyak anak-anak sekolah yang dengerin radio. Terakhir sebelum kita berpisah, aduh sedih banget lagi. Ini kan tadi off the record nih sahabat suara, ternyata banyak sekali yang mendengarkan ya. Dari mulai Saya mau sapa dulu deh untuk Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Sedayu. Terima kasih sudah mendengarkan. Teman-teman juga sudah mendengarkan. Nah, ini khususon untuk teman-temannya Eki dan juga Brenda. Silahkan kalian menyapa teman-temanmu deh. Kirim salam halo buat teman-teman.
4: Halo, aduh siapa aja ya, banyak banget juga.
1: Nah, sebutin 12 IPS berapa sama 10 berapa deh.
0: Aku 12, gak ada IPS IPA sih. Maksudnya langsung 12-9 aja.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu sebut apa lagi?
1: Ya, kirim salam buat gitu. Oh, ada aku, yang mau kamu sampaikan gak ke teman-temanmu gitu?
0: Apa ya?
1: Gue sekarang seleb gitu.
0: Iya, aku sekarang kesini, aku di radio teman-teman. Halo, makasih banyak ya teman-teman yang udah mendengarkan aku ngobrol di radio ini. Terus udah ngasih Brenda keren ini. Makasih banget.
1: Keren.
0: Soalnya emang benar-benar Brenda aku nonton loh. Brenda aku dengerin loh. Brenda aku ini gitu. Makasih juga gitu.
2: Okay. Makasih banget buat temanku yang baru pulang les, baru pulang sekolah. Ada yang habis dari pramuka dengerin. Gila, makasih banget. Ada yang udah mau request lagu.
1: Oh iya,
2: mau,
1: tadi udah ya, panasnya ya.
2: Iya, makasih banget yang udah nyempetin ngeluangin waktunya buat dengerin aku yapping di sini. Semoga kedepannya bisa membukakan aku pintu untuk aku ngomong kedepannya lebih luas lagi.
1: Amin. Yang jelas juga terima kasih Miss Mar, terima kasih banyak. Saya tuh kayak happy banget ketemu sama Miss ya. Dari kemarin di Sedayu sampai hari ini excited menempuh 20 km dikali 2. Jadi terima kasih banyak. Semoga SMA 1 di Sedayu sukses terus.
2: Amin.
1: Anak-anaknya makin lancar berbahasa Inggris.
2: Amin.
1: Karena katanya kan mereka punya podcast juga. Kasih tau dong podcastnya apa namanya.
0: Oke, yang kemarin itu tuh podcastnya tuh biasanya kita cuma bahas buku-buku aja gitu.
1: Oke.
0: Lit Talk. Iya, yeah, Lit Talk. Okay. Itu kemarin saya podcast itu bareng orang Australia karena kebetulan aja ada student exchange dan kita tuh bekerja sama gitu. Jadi dari orang Australia itu datang ke sekolah kita. Mereka tuh mungkin kayak ngajar-ngajar di kelas juga. Dan kemarin sempat podcast itu sama saya itu bahas tentang buku. Kebetulan juga aku nemu buku yang dari Australia. Jadi Aboriginal Australia gitu. Jadi kita bahas buku-buku itu, terus nanti aku sama dari orang Australia itu saling ngobrol lah, tanya-tanya gitu. Sharing-sharing aja gitu.
1: Itu masih bisa ditonton di YouTube ya?
0: Masih bisa
1: ya, jadi dessert.
0: Kenapa? Oh ya, itu dari SMA Kesatuan Bangsa juga.
2: Tetangga-tetangga.
1: Tetangga.
0: Ya,
1: ternyata ya. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman. Aku juga happy banget. Thank you Umi udah dikasih kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman SMA 1 Sedayu. Ya, semoga sama-sama. Ini bisa jadi pengalaman yang menyenangkan
0: ya,
1: untuk teman-teman.
2: Jelas menyenangkan banget. Sangat menyenangkan.
1: Nah, mereka semangat banget.
2: Sangat semangat.
1: Siapa tahu.
2: Lagi-lagi.
1: Si Eki ya excited banget gitu. Pak, terima kasih. Semoga lancar-lancar sekolahnya Eki. Selamat memasuki jenjang SMA. Brenda, selamat mempersiapkan 1 tahun terakhir di SMA.
0: Aduh, dikit lagi nih.
1: Kenapa, Bu? Enggak. Enggak nyesel kan. Baru masuk lah ini, ya kan. Pokoknya nanti hati-hati pulangnya, ya.
0: Yes.
1: Dan sampaikan ke teman-teman juga, pokoknya semangat terus sekolahnya. Sedih banget. Semangat terus sekolahnya. Pokoknya sekolah yang benar lah ya.
2: Yes.
1: Sekolah yang benar. Jangan nakal sama gurunya. Ya. Yeah. Dimarahin. Dimarahin. Dan yang pasti sih pokoknya teman-teman Iswara juga berterima kasih banget dari SMA 1 Sedayu mau main kesini gitu ya. Semoga nanti enggak cuma berhenti di sini, nanti ada bisa selanjutnya. Oke. Okay? Hati-hati di jalan. Brenda, Eki, Wismar, sampai ketemu lagi. Bye.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love. Menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara-suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
6: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
4: Iswara.
5: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
4: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.

0: So caramel light stand, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Iswara.
7: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Akhirnya sahabat suara, salah satu aktris internasional Jennifer Lawrence ini bikin akun Instagram setelah hampir berapa tahun ya, berarti ya mungkin satu dekade ya, 10 tahunan lebih gitu ya, lebih dari 10 tahun dia menghindari sosial media gitu. Akhirnya udah resmi bikin satu akun Instagram dan langsung verified gitu ya, dengan username @jlaw, J-L-A-W, sahabat suara. Jadi ya walaupun baru dibuat gitu, memang benar-benar baru banget, salah satu bintang film dari The Hunger Games ini langsung dapat followers. Ini saya cek terakhir ya, ini sekarang banget itu 3,9 juta followers. Padahal baru loh. Kita yang udah 10 tahun bikin Instagram aja masih di 2.300 tuh ya kan. Dan ini cukup mengejutkan publik karena salah satu pemenang Oscar ini kan memang dikenal ngejaga banget privasinya gitu ya, dan gak mau aktif gitu di sosial media manapun tuh, gak mau, dia gak mau bikin. Terus tiba-tiba bikin akun Instagram ini, langsung deh disambut antusias sama fans-fansnya yang udah lama banget katanya nungguin kabarnya, sama yang pasti menunggu rilisan karya terbaru dari Jennifer Lawrence. Kamu apakah salah satu yang juga langsung ngefollow Instagramnya @jlaw ini, sahabat suara? Karena lucu banget, dia ini bikin Instagram story, "Please be mindful that any mean or aggressive comment can negatively affect the baby. Affect the baby." Terus bawahnya, "It's me, I'm the baby." Baru story awal aja udah begitu kocak ya kan. Kita lihat deh nanti kira-kira Mbak Jlaw ini akan update apa ya, sahabat suara, di sosial medianya. Kan kadang orang kalau udah lama atau gak pernah main sosmed sama sekali, mungkin agak-agak kagok gitu kan ya, main-main sosmed gitu. Terus kemudian harus berinteraksi gitu ya. Let's see, semoga Mbak Jlaw gak terlalu apa namanya kagok-kagok banget lah ya. Cuman saya menunggu nih kira-kira nanti, dia kayaknya kalau saya gak salah ya udah nge-post itu baru satu postingan, sahabat suara. Nih di Instagram itu baru satu postingan 22 jam yang lalu, dengan likes-nya 2,6 juta, komennya 105 ribu komen lebih, di repost 76 ribu, dan di share 248 ribu kali. Ini kira-kira ya, kira-kira dari 105 ribu komen yang ada, 105 ribu plus komen yang ada gak ya komen-komen yang peninggi pelangsing badan, atau atau misalnya nanya tips untuk menurunkan berat badan?

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: Indonesia FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Seru banget sahabat suara, hari ini saya bisa ngobrol bareng sama teman-teman dari SMA 1 Sedayu. Dan juga ini salah satu cara untuk memperingati Hari Radio Nasional di tanggal 11 September 2026. Selamat Hari Radio Nasional, bukan hanya untuk kamu yang hingga saat ini masih bertahan di industri radio gitu ya. Tapi juga terima kasih untuk kamu yang selalu bertahan, selalu membersamai teman-teman radio, selalu mendengarkan radio khususnya Iswara Jogja. Terima kasih banyak buat kamu yang selalu setia untuk mengisi dan menemani hari-hari penyiar. Jadi penyiar tuh gak cuma nemenin kamu sahabat suara, tapi kamu juga nemenin kami para penyiar. Dan terima kasih juga untuk kamu yang terus respect dan terus stay tune untuk mendengarkan radio. Jayalah radio di udara dan juga di sosial media.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman.

0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
4: ya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjep deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara, warga Indonesia.

0: Rakyat Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di nongkrong bareng Beril spesial Hari Radio Nasional. Hey, aku tidak siaran sendiri.
2: Oh ya, jangan rusuh. Tapi kayak kita.
1: Tapi jujur malam ini agak lebih beda karena orang kantor udah pada pulang, guys. Mari kita
2: ugal-ugalan ya.
1: Kok lagunya ter? Suara apa sih ini?
3: Suara hati.
1: Hah? Oh ini? Salah, gue pakai ini. Ada Coki disokin, halo Cok.
4: Hey, WhatsApp.
1: Jadi Coki ini kita punya IP Coki Bear ya Cok ya?
4: Benar.
1: Kita MC tuh dulu, wah Coki tiap Rabu ada jadwal ke Duckdown.
4: Wow. Ngapain tuh?
3: Kira-kira ngapain sih?
1: Jadi main catur. Jadi tuh butik gue tuh sama Coki itu teman kuliah. Dan kita partneran juga dulu waktu di radio sebelumnya.
3: Okay.
1: Siaran sahur dulu. Okay. Sahur bareng Coki Bear.
4: Benar.
1: Iya.
4: Okay. Itu trending topic tau.
1: Masa? Emang iya?
4: Iya, masih gue screenshot di situ.
1: Trending topic, kenapa bisa trending topic?
4: Ah, karena gak usah siaran gitu.
1: Trending topic karena
3: lebih banyak dibulinya jadinya.
1: Trending topic banyak yang bilang di Prambors ada penyiar jelek. Sahur ya dulu.
4: Bener.
1: Kita emang startnya dulu magang tapi.
4: Bener.
3: Oh, magang dulu.
4: Magang butik. Biasa kita anak ceri aja kita.
1: Magang dulu. Tapi kan makanya kalau di radio itu kalau tadi gue dengar Kak Feli bilang start dari radio itu gak gampang. Mm-hmm. Karena emang gue mau Coki awalnya dari kuliah dulu buat magang.
3: Iya. Seperti yang terjadi gue waktu magang di Prambors kan berarti.
1: Iya.
4: Oh, lu sempet juga Kak?
3: Iya.
1: Apa ini emang gara-gara radionya aja ya? Bukan gara-gara magang. Oh, disuruh magang mulu. Enggak, tapi semua radio emang kayak gitu.
3: Makasih loh.
4: Digoreng terus ya, gak matang-matang.
1: Terus
3: alhamdulillah digaji sih gue waktu itu. Maaf, saya
1: dulu gue juga digaji.
3: Gue cuma Darto Plaza lagi jaya-jayanya.
4: Yaudah kita kecil-kecilan gaji yuk. Waktu magang.
1: Menyapa juga di TikTok, kalian di TikTok. Tuh, di tap-tap layarnya dong. Tuh, ada Uci, ada Tommy.
3: Oh, Uci mah pasti. Ada Reti.
1: Iya, ada kembar. Lagi pada ngapain nih guys?
4: Lagi pada ngapain nih? Panggilannya apa sih kalau Iswara? Sobat Iswara.
1: Sahabat.
4: Oh, sahabat Suara.
3: Ini udah ada.
4: Oh iya benar.
3: Station ID apalin.
4: Oh benar.
3: Nih. Gimana siapa di depan nama lo?
4: Sahabat Suara. Enggak, soalnya kan gue masih kaku. Mungkin kalau udah 3 bulan gue udah gak kaku.
3: Kode buat gue.
1: Emang dia mau magang gitu.
3: Balik lagi ke magang.
1: Coki ini kan dulu kan kita nge-MC ya Cok ya, Coki Bear. Mungkin beberapa anak-anak SMA mungkin tahu kita di zaman 2022-2023 kali ya.
4: 2019, kita dari 2019.
1: Iya sih, rame tuh dulu panggungannya.
4: Pokoknya dari anak-anak SMA masih tawuran, sekarang masih nongkrong di coffee shop tuh. Kita masih nge-MC gitu.
1: Lu kan era-eranya nongkrong di coffee shop kenapa ya, apa-apa ya. Sekarang bukan coffee shop, rame studio pilates.
3: Salah.
1: Sekarang yang rame adalah radio tapi visual. Sekarang udah visual juga, Cok.
4: Benar.
1: Iya, apa TikTok.
4: Tapi mau tau enggak? Dari semua banyak radio yang merayakan ini ya, Hari Radio ini ya. Cuma Iswara malam nih yang penyiarnya Gen Z.
1: Iya gue Genzi. Lucu
4: dong.
1: Iya dong.
4: Dari semua yang merayakan ternyata cuma Iswara yang malam ini yang Genzi. Sisanya
1: butik nih.
4: Yeah.
1: Dulu
3: Alfa gue.
1: Dulu Soekarno ulang tahun beliau nge-MC-in.
3: Makasih ya, loh.
1: Kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih Coki ini Pak tamu gue. Kalau tadi pagi kan pagi sama sore bintang tamu. Nah, kalau ini tamu aja.
4: Enggak ada bintangnya.
1: Sambil kita selengkapnya habis ini bakal ngobrol-ngobrol, tapi gue akan tantang lu, Cok. Lu punya 30 detik ngomong di atas lagu. Kan pasti kan lu kalau jadi penyiaran pasti kan lu kan ini kan ngomong di atas lagu kan intro. Yeah. Nah, lu gua tantang. Lagunya adalah Fish Tarot.
4: Kan lagu kesukaan dia itu.
1: Iya, apa pasti, lu tahu kan?
3: Lu udah tahu kalau di jam dia isinya
1: itu. Iya. Terus udah lu present lagu, suruh orang-orang dengerin sama stay tune di TikTok gitu-gitu coba.
4: Gua mau magang aja deh jadinya.
1: Gua kasih nih, ayo 30 detik, ayo. Balik lagi sama gua Coki dan Beri.
4: Yeah, gitu,
1: coba gitu ya. 1, 2, 3.
4: Wih, 101. 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Coki Bear, Coki Prakoso,
1: Beri Rasa Dave.
4: Gimana warga sahabat suara malam ini, malam Sabtu, kayaknya udah pada pengen makan-makan atau enggak keluar sama pacarnya ngedate ya Beril.
1: Iya.
4: Lo biasanya gimana malam Sabtu ngapain?
1: Gua kalau Sabtu siaran aja kayak gini biasa. Eh, ini orang kurang panas. Gua gampar-gamparin dulu kali ya.
3: Yuk.

0: dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Barry. Eh bentar, ini kok muter mulu sih, ini batch-nya.
1: Nah. Sahabat warga nih, keren banget sahabat
0: suara. Sahabat suara. Gue mulai.
2: Padahal dia udah baca.
0: Enggak, butik mas, Bear lu bisa gak cokin aja? Serius bu, gue raya dua kali nih. Coki Prakoso.
1: Beril Rasa Davi, Mas Beril ini teman aku kuliah nih yang waktu zaman maba tuh nggak mau nongkrong sama gue. Dia tuh maunya nongkrong sama cewek-cewek. Rokean, kayak gitu sama cewek-cewek. Kayak, kok dia nggak mau nongkrong sama gue? Padahal kita tuh di.
0: Lihat ke gue aja ya, semuanya ya. Lihat ya, gitu.
2: Ini langsung diganti, kameranya.
0: Ya ceritain kita kalau ketemu gimana Cok. Sampai akhirnya kita bisa punya IP sendiri, official Coki Bear, di follow Instagramnya @officialcokibear. Kita nge-MC.
2: Sering gue komenin tapi kagak pernah lu berdua sautin, sombong lu berdua.
1: Enggak, kita emang itu ada adminnya kan, cuma adminnya kita pecat.
0: Jadi kayak kita lagi ada admin sekarang.
2: Oke, terus lanjut.
1: Kayak gitu dia tuh suka, zaman maba tuh suka main sama cewek-cewek, ramean terus kayak ternyata dia mengincar salah satu yang ada di sana, Bu Tika.
0: Siapa? Enggak ada. Waktu itu enggak ada.
2: Gelombang pasang.
0: Belum.
1: Lu gua tahu, misalnya nih dari 10 cewek, itu 3 cewek yang rumahnya searah dianterin pulang sama dia.
0: Siapa sebut?
1: Cia.
0: Si searah.
1: Tapi kan lu anterin kan ke Bekasi. Ke Bekasi enggak searah dianterin.
0: Aduh, gue malas
2: kayak gini. Gue malas nih, sampai lo nggak anterin gue. Rumah gue di Kelapa Gading.
0: Nah, kita ngomongin soal kenapa kita bisa terjun di. Ntar ini siapa sih?
1: Burger 3 katanya.
0: Ada pesan baik dia. Enggak, ini sahabat suara pengen tahu kenapa kita bisa terjun ke dunia broadcasting.
2: Coba,
0: gitu.
2: Sok cerita. Ya,
1: basically sebenarnya karena kita kuliahnya broadcasting kan. Yeah. Terus gue suka ngajak dia aja kayak dulu tuh ada nama aplikasi To Be Live gitu.
0: Ah, dulu aplikasi baru.
1: Iya, aplikasi
0: dia
1: baru
0: lagi
1: gitu.
0: Bikin campaign di Depok.
1: To Be Live gitu di Depok, dia ngajak anak-anak kampus, terus gue ngajak siapa ya? Kayaknya yang
0: apa
1: nih? Emang itu kan gue kan ngajak ya. Terus gue ngeliat oke, ada yang agak bencong-bencong dikit nih. Gue pilih. Oleh karena agak bencong-bencong dikit kayak heboh nih gitu.
2: Kita suka keluar gitu kan ya.
0: Terus akhirnya kita tergabung sama Radio UI, RTC UI FM. Cok, lu dulu junior gue Cok ya.
1: Benar, malahan gue dulu junior dia. Waktu di RTC.
0: Gue kan training lu.
1: Benar.
0: Sama siapa?
1: Kayak gak bisa deh nih orang nih gue bilang.
0: Emang gak, sebenarnya tuh gue lebih milihnya ke film sebenarnya waktu itu. Terus milih radio banget.
2: Lu terpaksa akhirnya?
1: Enggak, karena gue ngerasa sebenarnya radio tuh sangat
0: sangat
1: mudah,
0: sangat merakyat radio tuh, semua bisa akses. Bener, siapapun setuju, bisa dengar radio.
1: Bagus nih Mas Beril.
2: Kalian bunuh-bunuhan apa gimana sih?
0: Terus abis itu di RTC, ya kan, kita akhirnya
1: tiba-tiba banget tuh di RTC.
0: Gua aktif gue waktu itu ya. SM gue, station manager.
1: Station manager.
0: Mm-hmm.
1: Kita punya program dulu namanya Lantai Dansa.
2: Iya,
0: setiap hari Rabu.
1: Benar.
2: Dalam rangka apa tuh? Jadi muterin lagu-lagu disco.
0: Lagu-lagu disco kayak siapa? Rhyme Laude gitu.
2: Enggak dong, belum pada masa itu.
1: Lagu disco.
0: Lagi Rhyme Laude sih disco.
1: Lagu disco. Opik.
2: Gitu. Hadatawi.
0: Hadatawi tapi remix. Jadi remix.
2: Terus lanjut.
0: Nah, akhirnya kita tibalah magang di Prambor.
1: Benar.
2: Oh, kalian barengan magangnya.
0: Gua nih sahabat suara, fun fact, gua sama Coki itu tuh gua dulu kaula muda. Enggak, gua doang. Gua ikutan kuisnya Prambors waktu itu yang mencari Wadya Bala. Pakai jaket merah. Set, clue-nya di Twitter kan. Set di Twitter tuh. Oke, yang dapat yang bisa menemukan dapat 40 juta.
2: Okay.
0: Lumayan dong anak SMA saat itu kan. Gua sih SMA. Set. Kita ada di sebuah mall di sebuah bundaran nih di Jakarta. Fix. Tapi malah enggak terlalu yang hedon banget ya, clue-nya gitu. Oh, fix ini GI. Kalau PI kan hedon.
2: Okay.
0: Gua samperin kan ke GI, set, gua cari. Guys, enggak jadi. Kita ada di Senayan. Terus lo ngapain bikin clue ya?
2: Tenang.
1: Namanya juga ngerjain orang-orang.
2: Tenang. Kok emosinya masih sampai sekarang.
0: Udah, terus ya udahlah, kita magang aja, Cok.
1: Iya, magang tuh.
2: Magang berapa lama tuh?
1: Harusnya 3 bulan tapi jadi 6 bulan karena waktu itu
0: event.
2: Tapi emang berapa harus begitu tuh. Gue tadi 3 bulan jadi setahun.
1: Benar.
2: Terus
1: kan magang-magang akhirnya kita ditarik dibikin suruh bikin apa ya? Bikin sesuatu, kita bikin podcast deh.
2: Bikin podcast
1: Coki Bear Show. Ada jinglenya, puterin coy.
2: Masih ada enggak?
0: Jujur tadi gue kepikiran, tapi gue enggak nemu. Di YouTube enggak ada.
1: Iya, benar juga.
2: Asetnya udah enggak ada.
0: Video kita ada tuh. Videonya ada tapi di depannya enggak ada jinglenya. Ayo denger Prambors Podcast. Dulu Mario Pratama kalau tau bilang You are the new big thing.
3: Iya. Yeah. The new big thing ya, kata dia.
0: Sampai dia udah keluar dari Prambors, mana ini gue? Awas Coki, hah?
1: Terus dulu kan mentor gue tuh Eda sama Genus sama Mario juga. Yeah. Terus si Mario tuh suka nontonin kita siaran gitu. Terus Mario,
0: dia bilang apa?
1: Mario bilang gini nih, kayak gini. Gila, siaran lo keren banget, nongkrong banget. Terus kata Mario, kayak nongkrong di tempat sampah.
0: Ya gitulah, tapi sekarang
2: bantar kembang dong lo berdua.
0: Tibalah kita saatnya di siaran beneran.
3: Yoi.
0: Di sahur bareng Coki Ver itu.
3: Yoi, itu kesempatan.
0: Kita mengalami kejadian horor ya di Tewarman dulu Coki.
3: Mm-mm.
0: Lagi rekaman podcast, set ada suara, kan di ada waveform tuh, ada suara tek gitu. Pas saya denger ada suara.
2: Gitu.
0: Emang takut aja ya? Emang pernah. Terbukti ya hari-hari saya siaran di sini gimana gitu.
1: Tapi emang di sana tuh waktu dulu di Aditya Warman tuh yang enggak tahu mungkin sekarang udah jadi Zodiac Baresto. Dulu tuh ada satu ruangan yang yang enggak pernah kena matahari, coy.
2: Oke.
1: Enggak pernah kena matahari
2: kan ada. Lagi hujan atau lagi terang.
0: Bukan.
2: Apa tuh?
0: Itu ya, tapi kalau zero matahari itu kata Vilo Sebastian kan sempat datang ke Prambors waktu di Aditya Warman.
3: Dan dingin banget ya itu ya.
0: Iya. Asingnya pernah. Itu ruangan produksi. Katanya kalau ruangan zero matahari itu tempat yang jadi nongkrongnya mereka-mereka. Jadi ini mulai sekarang suara plafonnya dibuka-bukain aja.
2: Ini kurang terang apa?
0: Bener. Oh iya, gue gak bilang ini.
2: Terus lu minta plafonnya dibuka buat apa?
0: Oh, iya.
2: Lu kata siaran...
0: Nggak, biar nyambung ke lantai 7 jadi halo. Gitu.
1: Panoramik ya, jadi panoramik.
2: Oke, gue minta langsung ke lantai 8. Mbak Putri, Mas Indra, gimana?
0: Tapi dulu waktu gue di Prambors, gue akhirnya menemukan sosok Mas Oki.
3: Oh,
0: yang katanya legend di Prambors, suaranya seksi parah.
2: Gila, becek gue.
0: Iya kan?
2: Beneran, iya. Apalagi kalau udah bawain chart.
0: Maksudnya becek apa sih, Kak?
1: Iya, gimana sih?
2: Ini, apa namanya?
1: Hujan.
2: Abis hujan
0: bocor. Terus hubungannya sama Oki apa? Kalau becek.
2: Enggak, gue gak se-ngefans itu dulu.
0: Enggak, gue masih fokus sama beceknya ini, maksudnya gimana?
2: Suaranya tuh...
0: Waktu lu ada...
2: Enggak,
0: suaranya kayak kalau deg-degan keringetan.
2: Enggak kering gitu loh.
0: Kayak basah-basah gitu, serak gitu ya. Lu kita akhirnya ketemu Mas Oki ya?
1: Benar.
0: Di acara Prambors juga?
2: Tapi sama mereka?
0: Kagak, Mas Oki udah keluar. Mas Oki udah tiada.
1: Udah lirahi.
0: Dari Prambors. Di saat itu dari Prambors, sekarang mulai lagi. Nah, kita ketemu Mas Oki ya? Akhirnya gue ketemu beliau, sosoknya beda sama suaranya. Seperti yang dibilang orang-orang.
3: Ya, gimana maksud lu?
0: Karena mukanya tuh lebih...
2: Sangar.
0: Muka gue, ya menurut gue Mas Oki mukanya lebih ke... Sangar. Sama agak-agak...
2: ekspresi.
0: Iya.
2: Senyum jarang.
0: Gue kira Mas Oki tuh mukanya tuh kayak... ini.
1: Yang suaranya Mas Oki banget kira-kira siapa?
0: Fajar Sad Boy?
2: Enggak dong.
0: ini yang cocok tuh ini siapa? Indra Brukman. Ya gak?
2: Oke.
0: Siapa tuh? Suaminya...
1: Rio Dewanto.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Ternyata?
0: Oki.
2: Anjing malam. Bener dong.
0: Iya bener.
2: Kalian anjing malam.
0: Tapi gue pengen nanya sama lu.
2: Tenang Ki, gue belain Ki. Oki kalau denger.
0: Gue pengen nanya sama lu. Menurut lo ada gak artis, penyiar yang bikin lo tuh pangling pas ngelihat visualnya? Coba
1: sih. Oh, lu salah satunya Oki lo ya?
0: Gue Oki, kalau lu siapa?
1: Yang liat yang pangling.
0: Pangling.
1: Yang ternyata gofar sih gue. Suaranya.
0: Oh iya, gofar
1: sih suaranya.
0: Tapi kan cocok sama visualnya. Tatuan.
3: Suara setebel itu kan.
0: Cocok sama visualnya.
1: Iya, tapi menurut gue yang kayak, oh kayaknya emang yang kayak yang pria pakai kemeja gitu segala macam.
2: Dengan suaranya. Kayak metroseksual gitu.
1: Iya, kayak metroseksual gitu.
2: Iya, bukan yang
0: polo.
2: Tatoan gitu tuh gak kepikiran dia lo tuh.
1: Iya, ternyata kayak, gila ini pang banget deh. Keren sih.
0: Gofar sih.
2: Kalau cewek?
1: Suaranya bisa kayak gitu.
0: Cewek.
1: Cewek.
2: Gua agak bingung visual lo tadi Oki terus lo gofar.
1: Penyiar cewek. Ada dulu gua ada penyiar Prambors dulu namanya kayak Indi ya.
0: Oh, Indi.
1: Kayak Indi tuh menurut gua suaranya enak banget.
0: Yang jilbaban kan?
1: Iya, ternyata jilbaban gitu. Gua
0: baik banget deh, jujur baik deh, baik.
2: Sesuai sama visual lo enggak?
1: Sesuai dengan karakter aslinya.
2: Oke,
1: okay.
2: Lo.
1: Ternyata aslinya baik ya.
0: Gua udah tadi.
2: Cewek.
1: Yang lu suka banget itu lu suka ceritain.
0: Oh, yang cewek. Nikta Gina. Emang kenapa suka sama
1: Mbak Gina? Ya, di sini.
2: Inos.
1: Yang lu suka banget yang kayak, gila gue dengerin dia banget nih, Cok.
0: Gak ada, gue gak boleh bilang itu demi Allah.
2: Ya udah sih. Gak usah bawa-bawa lo.
1: Yang lu bilang,
0: tapi emang gak ada siapa gue.
2: Cewek, maksudnya yang di Theater of Mind lo, aduh nih suara cewek. Wah,
1: coba nih ya, gue
0: jarang denger penyiar cewek. Gue gak jarang denger
1: Tika, cewek. Kak Tika menurut lu gimana?
0: Tika siapa? Tika siapa sih?
3: Tika Panggabean siaran.
0: Tika Ujo.
3: Itu juga siaran.
2: Kayaknya dia dulu gak dengerin gue siaran deh.
0: Enggak, gue gak dengerin lo siaran.
2: Makasih lo.
0: Gue udah tau kayak, ah ini ntar bos gue gak mau gitu. Gue udah tau dulu.
1: Udah kebaca ya?
0: Udah kebaca ya.
2: Cewek lo berarti gak ada?
0: Gak ada, gue lebih ke cowok. Tapi kalau lo sahabat suara ada gak? Penyiar yang bikin lo pangling waktu ngeliat visualnya. Karena sekarang radio tuh udah eranya visual banget. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena sekarang kita lagi live. Kita masuk ke Afgan dulu. Bridging dulu dong, let's go, Coki.
1: Yeah.
0: Tuh.
1: Sahabat suara,
0: kemana malam ini?
1: Jelek
0: lagi, terus.
1: Berapa detik nih?
0: Ayo dikit lagi, rasain dong.
1: Bentar, gue rasain ya.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama
1: Coki Prakoso.
0: Selamat Hari Radio Nasional, guys.
1: Ih, seru banget. Hari Radio Nasional ini setiap tanggal berapa berarti? Tanggal 11 September ya.
0: 11
1: September 11 ternyata.
0: Iya, kayaknya 11.
1: Kalau Iswara ulang tahunnya kapan?
0: Ah, lupa. Mak Edon, Danar Gumilang, Delta Radio. Kirain dulu suaranya bapak-bapak, soalnya masih muda.
2: Eh, jujur mas, mas Danar sih tinggi banget aslinya,
0: geda,
2: coy.
0: Dia geda, cuy, geda, segeda itu.
1: Lu bayangin tinggi,
0: tebek dia.
1: Lu bayangin tinggi gue 160, ngelihat dia tinggi banget 180.
0: Kalau 160 pendek banget. Ya pokoknya dia, tapi dia baik.
1: Baik.
0: Nah, penyiaran jahat sih menurut lu.
1: Enggak, jadi dulu.
0: Apa sih cokok? Kita lagi ngomongin soal penyiar. Yang lu tuh pas lihat visualnya, karena kan sekarang udah eranya visual kan, TikTok live apa segala macem. Nah, pas lihat visualnya tuh setidak sesuai ekspektasi lo pas denger suaranya.
1: Lo cewek masa gak ada sih? Gue tadi cewek udah nyebut loh, Kak Indi. Ada Indi dulu.
0: Tapi lu bilang Indi sama mukanya sesuai ekspektasi. Ini
1: yang gak sesuai. Awalnya gue kira gak sesuai ekspektasi gue.
0: Tapi
1: gitu.
0: Pas udah ketemu sesuai ekspektasi
1: ternyata,
0: lu.
1: Oh beneran baik ya orangnya gitu.
0: Visualnya?
1: Visualnya iya, sama-sama cantik.
0: Ya berarti topiknya kan yang beda.
1: Oh yang beda.
0: Berantem aja dulu 5 menit ya di luar.
1: Hai.
0: Diajakin berantem.
1: Hai. Ketahuan takut ya.
0: Tadi ada bilang Danar.
1: Danar.
0: Kakak Gina, gue setuju sih. Tadi gue bilang Gina, gue setuju.
1: Gina iya sih. Mbak Gina ya?
0: Bukan, mas. Ada Gina cowok, ada. Coba dong lo dong yang lain. Pada gak punya WhatsApp lo.
1: Misal-misal ya, penyiar-penyiar cewek ini misalnya gue sebutin ya. Cindy Lau gimana menurut lo?
0: Cindy Lau sesuai. Feli Sumaiku tadi sore, gue dengerin juga sesuai.
1: Feli sesuai. Davi?
0: Davi Andri. Davi Andri gue gak pernah denger siaran, gue pernah nge-MC sama dia. Bella tuh, Bella Arswendita.
1: Oh Bella kan sore agak serak-serak basah gitu ya?
0: Iya.
1: Sesuai gak? Sesuai gak?
0: Enggak. Gue kira tuh dia orangnya tuh kayak...
1: Suka batuk. Kenapa?
0: Kan sama... Beakonimek. gue ini ya bela bener. Gue kira tuh dia orangnya. Dia kan suaranya kan yang cheerful gitu segala macam. Dan gue ngira aja dia ekstrovert, ternyata dia introvert.
1: Oh, ternyata Bella tuh introvert. Suka di dalam berarti dia.
0: Karena siaran di dalam.
1: Benar,
0: makanya siaran di dalam. Kalau siaran di luar susah.
1: Dibanding di luar berarti.
0: Noise ya? Banyak suara mobil ya kan. Gue gampar lu baru sekali siaran lu. Ah, siapa lagi coba.
1: Siapa lagi ya? Gue jadi kepo deh.
0: Kalau gue paling ini. Kalau gue dulu paling ngefans dulunya sampai sekarang sama suara penyiar-penyiar radio itu sih banyak. Tapi yang biasa gue inget itu ada Zap, Irfan Ihsan, Prambors, Arya Perdana, bukan Yuda Perdana ya. Genus, Irfan Firdaus, Hasan Ardan. Oh, Irfan Firdaus Hasan dari Ardan.
1: Ada nih gue nih. Alice Bandu Kravi. Itu penyiar BBC London sih.
0: Kok dekat? Kok dekat radio yang dekat?
1: Ya kan gue dengerin radio luar juga.
0: Oh iya, coba penyiar mana, coba radio-radio luar lagi dong. Coba cok.
1: Radio luar lagi.
0: Lo suka dengerin penyiar mana sih, radio luar?
1: Ini ada Dani Sinha. Dia presenter sih tapi.
0: Presenter mana cok?
1: London.
0: Ya kalau lo coba, lo nih ya, lo kan dari lo dengerin radio, ada gak penyiar yang pas lo lihat visualnya itu tidak sesuai ekspektasi lo? Gue tadi Bella, karena Bella pas gue ketemu, oh dia ternyata orangnya introvert ya gitu. Ya. Coki tadi bilang Indi. Prambors dulu, jadi caranya coba bentar deh. Tuh terus
1: Nadjul,
0: tadi...
1: Nadjul, Nadia de Julia.
0: Nadia de Julia.
1: De Jul.
0: Apakah di nama restoran ada D-nya? Ya coba kalau siapa kasih tahu ke kita di TikToknya iswara.network atau mampir ke WhatsAppnya iswara 0816 114 101 apa cok?
1: 14 1014.
0: Ya iya.
1: Ih udah jago nih.
0: Nyar blow on depan gue nih.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril dan
1: Coki Prakoso, kami Coki Bir. Mic gua masih mati kayaknya nih.
0: Ma, nyala.
1: Cik. Ah, salah mic
0: itu
1: kan lu.
0: Nyala, itu juga nyala.
1: Cik. Belum, Bang.
0: Yang ini ternyata. Masuk, Bang, orang nyala semua.
1: Oh, gitu.
0: Orang-orang berbatu malam ini gua gampar-gamparin ya.
1: Lu dengar suara gua enggak?
0: Hah?
1: Dengar enggak?
0: Dengar.
1: Oh, di
0: lu kan pakai headphone. Ya? Ya berarti headphone lu lebih kecil.
1: Oh my god, yang sini aja deh.
0: Itu aja.
1: Di sini lebih gede, mantep.
0: Bo. Tadi siapa yang menurut lo gede?
1: Hmm?
0: Apa? Gajinya. Hey guys, sahabat suara, ini ditemenin sama Beril sama Coki. Kita partner dulu waktu di radio sebelumnya dan kita nge-MC juga ya.
1: Weh, kita nge-MC udah banyak banget. Kita tuh waktu 2019 dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu tuh jadwal full satu minggu.
0: Banyak pensi-pensi SMA karena kita spesialis pensi dulu.
1: Tapi sekarang gue lumayan sedih sih karena pensi enggak sebanyak itu. Ngerti enggak?
0: Enggak, sebenarnya banyak, cuma ngundang dikit aja.
1: Budgetnya Bang kurang katanya gitu.
0: Udah jarang masuk harga mahal lu.
1: Iya betul.
0: Cok. Ini kita akan main what if. Gue pengen ngajakin sahabat suara juga di TikTok sama yang di jalan ya. Ini kita udah tahu penyiar-penyiar tadi udah banyak ya penyiar yang kita mention gitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu beserta radio-radionya.
1: Oke. Okay.
0: Kita di jam ini akan lebih banyak ngomongin artis.
1: Artis siapa?
0: Siapa artis yang belum pernah siaran tapi cocok buat jadi penyiar dan lu kasih tuh radio mana? Gua. Contohnya ya. Menurut gua,
1: gua sambil mikir nih.
0: Oke. Okay. Menurut gua, gue gak tau ya, karena gue di radio lumayan baru, gak selama Katika gitu dan penyiar-penyiar senior lainnya. Cuma okay. Menurut gue, Rio Dewanto tuh cocok di Brava. Yoi. Tapi sih ada kanan logo dari Kenny G.
1: Kenny G maksudnya mirip-mirip Niji gitu ya?
0: Bukan, Kenny.
1: Kan
0: Kenny
1: G.
0: Kenny G namanya.
1: Ya gue kirain Kiaya Niji. Jadi
0: lu coba, artis yang...
1: Tapi kayaknya bukannya...
0: Mention artis dan radio mana dia cocok siaran.
1: Rio Dewanto kayak suara agak cempreng dikit deh.
0: Wah.
1: Emang ngebas ya?
0: Udah gitu kayak, ngapain lu?
1: Manjai.
0: Gitu.
1: Menurut gue ya...
0: Kopi buatanmu.
1: Numero uno. Gue siapa ya, artis ya? Pemain film kali ya? Pemain film.
0: Iya boleh.
1: Si siapa pacarnya ini coy? Pacarnya Prilly Latuconsina. Omara, Omara.
0: Omara Estagelar.
1: Nadia Omara. Itu mah cerita setan. Itu cerita setan. Nadia Omara.
0: Omara Estagelar.
1: Omara Estagelar. Menurut gue dia cocok.
0: Siaran di mana?
1: Di Prambors. Karena dia menurut gue, lu kalau dengerin dia ngomong bahasa Inggrisnya,
0: oh iya bagus tuh,
1: bagus banget coy.
0: Bagus
1: dan dia tuh kayak kalau di IELTS sudah
0: Donald Trump lewat itu,
1: wah, padahal dia orang Amerika. Donald Trump juga bagus menurut gue bahasa Inggrisnya, cuma bagusan Omar Estegel. Masa sih Donald Trump bagus bahasa Inggrisnya?
0: Lewat tahu jokes baru gak?
1: Apa?
0: Bayi apa yang paling pinter di dunia?
1: Apa tuh?
0: Bayi Jepang. Umur 1 tahun udah bisa bahasa Jepang.
1: Oh.
0: Baru.
1: Menurut gue Omara Estegelal ya tadi ya.
0: Iya, di Prambors.
1: Di Prambors deh, itu kayak cocok gitu.
0: Kalau kata kembar petualang, Coki Sitohang di Suara. Memang.
1: Benar.
0: Tapi memang dia, ya dia pengetahuannya luas sih.
1: Coki
0: Sitohang.
1: Iya lagi, benar. Tapi kan emang dia dulu penyiar juga kan?
0: Dia dulu siaran juga di...
1: Dia kan dulu emang penyiar juga.
0: Nah coba lo jawab sahabat suara. Kira-kira. Tapi gue pengen ngeplay dulu VN yang udah masuk deh.
1: Coba. Ada VN yang jorok-jorok gak?
0: Maksudnya?
1: Suara knalpot gitu. Jorok di kuping.
0: Izin kak ini Kawahara ya gitu. Tang.
1: Ini Nobuan ya, Nobuan.
2: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. This is dari your bestie.
0: Dari.
2: Kalau untuk penyiar, enggak. Sebelumnya gue mau big shout out dulu mengucapkan selamat Hari Radio Nasional.
0: Woi.
2: Karena dengan radio dan terutama di Iswara, Iswara itu adalah radio yang bisa merubah pikiran gue gitu, bisa membuat gue grow dan bisa membuat gue menjadi seseorang yang sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Untuk penyiar yang bikin gue sempet pangling, kalau untuk cowok itu ada Eda Prambors, terus lo Beril, terus sama ini siapa? The Dandies, Danang Darto. Terus kalau untuk cewek, Kak Bella Arswendita, terus Pak Kota Genushka, Kak Genus, sama Kak Gina, Kak Tagina. Dah, itu aja. Sekian. Thank you.
0: Kayaknya kalau lu Genus pangling enggak, Cok?
1: Kak Genus. Pangling gue, kalau dia ternyata bisa masak. Hah? Ngomongin apanya suaranya?
0: Tadi kan topik sebelumnya kan, lu kalau misalnya suara dengerin suara Genus sama aslinya Genus, kayak, nih, pangling nih gue gitu.
1: Iya, kalau Kak Genus gue mikirnya tuh kayak, gue pikir agak geek gitu, ternyata gaul banget, coy.
0: Outfitnya ya gaul sih.
1: Bergaul.
0: Ya, sekarang tapi topik di jam ini adalah sahabat suara, coba kasih tahu artis yang belum pernah siaran, tapi kayaknya dia cocok siaran. Nah, radio mana nih yang cocok buat artis yang lo mention tersebut? Tadi contohnya Rio Dewanto, gue bilang kayak cocok deh dia di Brava.
1: Di Brava.
0: Karena dia kayak, dia cool ya kan, jazz gitu.
1: Kalau tadi gue bilangnya tadi Omar Esteghlal tuh ya.
0: Oh, di Prambors.
1: Di Prambors, karena Inggrisnya udah next level sih menurut gue.
0: Bagus deh. Makanya lu cabut dari Prambors ya, Inggris kurang.
1: Iya benar.

0: Coki Birni suara nih.
1: Ye, cowok kita bersama nih.
0: Aduh, ada
1: sikat
0: tuh
1: yang, sikat dong.
0: Ada tuh yang bikin singkatan kayak gitu tuh, Cok.
2: Mm-mm. Tapi katanya emang Coki Bir tuh emang dikenalnya dengan cowok kita bersama katanya.
0: Iya, karena
2: Coki Bir, Coki Bir gitu.
0: Cewek-cewek yang suka K-pop yang Korea-Korea gitu selalu bilang biasnya mereka tuh Coki Bir.

0: Beda Iqbal.
1: Beda dong. Ada itu bos kita dulu.
0: Iya Iqbal Prambor. Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Yang lagi terkenal ya artis. Jeffrey Nicole menurut lu cocok gak sih?
0: Jeffrey Nicole menurut gua TRL, Drokin Live. Hard rock, hard rock.
1: Iya sih.
0: Demo hard rock deh.
1: Kok tahu? Menurut lo yang gen, yang gen banget artis siapa? Yang gen.
0: Gen ya? Gen banget artis menurut gua.
1: Ayo.
0: Gen artis. Ayo. Gen tuh yang energik juga. Tapi enggak terlalu lebay.
1: Cheerful.
0: Cewek ya? Cewek aja kali ya?
1: Cewek boleh.
0: Siapa? Kalau menurut lo siapa sahabat suara?
1: Sahabat suara siapa? Pemain film gitu, kalau nggak artis sinetron yang gen banget gitu. Gen FM banget.
0: Gen FM banget? Oh, Dude Herlino.
1: Iya, yes. dia suka senyum sih kalau ada di Roti O sih. Gue suka Salim kalau dia ada.
0: Dia Roti O apa Roti Boy sih?
1: Iya juga ya.
0: Dia Roti O apa Roti Boy ya?
1: Gue lihat dulu ya, gue cari ya.
0: Ini kalau kata Mak Edon, Ariel Tatum. Nah, Ariel Tatum cocoknya di mana?
1: Ariel Tatum sih menurut gue tuh dia
0: Ariel Tatum rockin tuh
1: life, rockin
0: life, kayak dia tuh pakai vibe yang kayak tetetere.
1: Iya hi. Lagi.
0: Hi, Hard Rockers.
1: Yeah. Iya lagi.
0: Mawar De Jong.
1: Mawar De Jong
0: tuh cocoknya partner sama Kevin De Bruyne deh. Dia cocoknya di City dia.
1: Sama Frankie De Jong kalau mau di Barca.
0: Oh iya, Frankie De Jong ada. Surya. Nah, Surya udah pernah jadi penyiar. Yang belum, kita berangan-angan. Siapa? Coba. Mayor Teddy. Kalau siaran. Diam.
1: Nggak, gue cuma ini, gue nyari lucu banget tuh di Herlino.
0: Oh iya. Mayor Teddy kalau siaran cocoknya di radio mana?
1: ganti yang orang lain aja kalau gak.
0: Yus, Riz, mari tadi cocok di mana?
1: Kayaknya
0: RRI.
1: Oh.
0: Bener.
1: Iya.
0: RRI.
1: Iya. Oke. Dion Wiyoko, kira-kira di mana? Dion Wiyoko. Mustang pagi kali ya. Itu masih agak muda gitu kegiatan-kegiatannya. Mustang pagi itu masih.
0: Coba lu ngomong Wiyoko tapi diulang-ulang dah. Coba. Wiyoko coba.
1: Wiyoko.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, TOH 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Atau TOH apa tuh toh?
2: Zaman siaran tuh dulu suka dibahas TOH. Top of the hour.
3: Wih, keren banget nih.
2: Kita lagi ngebahas soal ini nih, artis-artis yang cocok kalau siaran, tapi belum pernah siaran, tapi cocok nih buat siaran.
3: Aktor ya, kira-kira siapa ya? Yeah. Menurut lo siapa ya? Tadi kita udah sebutin Luna Maya.
2: Komeng
3: cocok sih di Ardan.
2: Komeng Ardan sih.
3: Dulu Ardan kan?
2: Dia Sunda nggak, tapi kalau Ardan kayaknya
3: dia kan
2: Bandung-Bandungan.
3: Jawa Barat dia. Anaknya Akpol, Komeng.
2: Sambo juga anaknya Akpol. Tribrata.
3: Artis siapa lagi menurut lu Luna Maya tadi di mana? Cosmo ya kan?
2: Itu bacain di TikTok tuh. Di TikTok Isyana.
3: Isyana Saraswati. Rockin' Life lah. Dia kan suka lagu metal juga dia.
2: Emang Rockin' Life ada metal-metalnya?
3: Mungkin.
2: Metal.
3: Dia slip-slipin
2: emang
3: lagu.
2: Emang namanya Rockin' Life. Tapi lagunya luar juga. Biasanya pop aja.
3: Rock aja.
2: Kok ini kecil ya suaranya? Apa perasaan gue dong?
3: Iya. Headphone-nya ya? Terus, suaranya tapi aman.
2: Gue besok gede banget gue kalau pakai ini monitornya. Biar ini kayak ini si Eda info kalau siaran. Headphone gede banget.
3: Emang iya?
2: Karena dia suarakan sendiri dan dia harus dapetin vibesnya. That's me.
3: Wow.
2: Ini sama-sama dulu ada Rina, baca-bacain cok, ada Rahmat.
3: Rahmat ada tuh.
2: Ada Rina,
3: Ardi tuh, Putra,
2: Ari Irham di mana siarannya cocoknya?
3: Wah, Ari Irham ya? Female.
2: Iya sih.
3: Ari Irham female. Dia kayak mengerti sekali tuh ya tentang wanita ya.
2: Cuma ceweknya Tasya.
3: Tasya Kamnia.
2: Tasya Kamnia.
3: Tasya Namnya.
2: Tasya Namnya.
3: Iya.
2: Itu cocoknya menurut gue di yang lebih muda lagi, Jack gitu bisa. Karena menurut gue dia tuh gaul. Cuma memang dia tuh sebenernya digaul kok. Gaul. Dia kan gaul gitu.
3: Akhirnya Hakyu.
2: Siap.
3: Gitu. Lu gak bisa ngejembunyin muka lu tuh. Lagi-lagi. Oh,
2: iya. Mukanya kugel banget. Iya, cocoknya.
3: Di mana? Cocoknya lebih cocok.
2: Gue pengen bikin radio sendiri dah. Agnini ya. Temennya bini gue tau.
3: Oh, kenalin dong.
2: Gue juga pengen kenal sih sebenarnya. Coba siapa lagi nih. Artis gue mention.
3: Aktor.
2: Agnini cocoknya di Brava sih. Dia kan yang kok gitu.
3: Gue pengen dengerin terus aja gue. Kayak gini hak yuk.
2: Karena ini. Iya, di Brava dia.
3: Gak apa-apa
2: dia,
3: gue.
2: Dengan sosoknya tuh ya dia Brava sih. Tadi kan lu bayangin Brava ngumpul. Siapa tadi yang pertama gue sebut?
3: Tadi Rio Dewanto,
2: Agnini Hak. Iya. Kayak gitu cocok tuh ngumpul di Brava tuh.
3: Mantep sih ya.
2: Yeah.
3: Gak apa-apa gue ditendangin sama taekwondonya deh. Dia taekwondo kan?
2: Iya sih bener. Itu satu pelatnas sama bini gue.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Tendangan.
2: Iya.
3: Sabuk hitam.
2: Tapi bini gue lebih tinggi.
3: Lu lebih suka sabuk hitam apa sabuk merah?
2: Sabuk Gucci gue. Kasih tahu ke kita sahabat suara kira-kira artis siapa yang belum pernah siaran. Tapi dia cocok nih kayaknya buat siaran. Dan di radio mana ntar dia bakal siaran?
3: Dwayne Johnson di mana?
2: Dwayne Johnson bikin podcast aja bang sama Deddy Corbuzier.

0: bareng-bareng Beryl Rasandavi.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi di Hari Radio Nasional bersama
1: Coki Prakoso Kaula, sahabat suara. Bersama Coki Bear di sini.
0: Jadi Coki hampir blunder ngomong Kaula Muda.
1: Bener.
0: Karena kita dulu siaran di Coki Bear lagi di Prambors.
1: Bener.
0: Coki Bear Show.
1: Hari Radio sekarang ya.
0: Hari Radio ya, gila. Selamat ulang tahun ya buat radio-radio semuanya di Indonesia ya.
1: Ulang tahun yang keberapa radio? Lo kan penyiar radio nih, ulang tahun yang keberapa coba?
0: Radio ntar ngobrol bareng.
1: Radio tuh umurnya sama kayak kemerdekaan Indonesia, coy.
0: Oh iya.
1: Ya karena kan salah satu menyalurkan kita udah merdeka tuh lewat radio.
0: Oh,
1: FYI.
0: Dulu tuh coba lu cari di Wikipedia deh. Kita lagi nyapa-nyapa juga di TikTok karena kita lagi live di TikTok.

0: Tina, ada Dev, ada Rama cuy. 81 tahun kalau kata Rama cuy.
1: Benar, sama kayak umur Indonesia karena RRI kan Radio Republik Indonesia tuh mulainya dari 11 September 1945. Jadi pas merdeka bikin radio tuh.
0: Pas merdeka bikin radio.
1: Bocah-bocah pada kumpul kan di Senayan.
0: Eh guys, apa kita bikin radio aja?
1: Kita pengen poin ke bocah di Surabaya gimana?
0: Mau broadcast message tapi belum ada BBM.
1: Ya WhatsApp belum nyampe sekarang.
0: Tapi terima kasih buat pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah mempertahankan radio di Indonesia sampai sekarang. Juga anak-anak mudanya juga melestarikan. Pokoknya seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melestarikan radio di Indonesia. Respect.
1: Menurut lo radio bakalan mati gak?
0: Enggak. Karena menurut gue radio itu live.
1: Masa sih bang?
0: Ada yang tapping tapi kan.
1: Iya betul.
0: Kan, tapi radio itu live. Jadi lu ngomong itu.
1: Bener. Siapa tuh?
0: Ada macam selamat hari radio nasional. Ya tapi gini. Buat lu brand-brand. Kalau mau. Apa namanya. Tap in di radio.
1: Yeah.
0: Itu amat sangat. Strategis. Karena di 2026 ini specifically di pertengahan tahun radio lagi sorot banget.
1: Oh gitu.
0: Lumayan lagi sorot.
1: Karena
0: di threads.
1: Karena
0: enggak munafik, salah satunya mungkin karena salah satu radio di Jakarta akhirnya comeback lagi.
1: Okay.
0: Jadi itu mengikut jadi semangatnya tuh menyebarkan untuk radio-radio lain gitu. Jadi semangatnya juga ikutan gitu. Sama kedua, radio itu tidak di tapping, radio itu live. Jadi lo bayangin lo naro brand make up ke siaran radio.
1: Oke. Okay.
0: Dia tidak di tapping, dia akan live aja responnya. Jadi gini, oh iya demi apa sih kayak gini? Tidak ada kesempatan kita untuk menapping.
1: Gitu. Ngedeskripsiinnya gitu langsung.
0: Yeah.
1: Berarti menurut lo radio nggak bakal mati?
0: Nggak.
1: Apa yang bikin radio mati menurut lo?
0: Yang bikin radio mati?
1: Kan soalnya kan sempat ada kayak TV star kill radio star, TikTok star kill radio star.
0: Yang bikin radio mati? Dipencet tuh. Dipencet mati.
1: Itu mah jadi nggak live bang.
0: Kita lagi ngomongin soal menurut lo. Mention ke kita artis yang belum pernah siaran, tapi kayak cocok bis artis luar apa artis Indo gitu, tapi kayak menurut lo dia tuh cocok buat siaran. Siapa lagi cok?
1: Dwayne Johnson ini.
0: Dwayne Johnson
1: konsisten banget anjir sama Dwayne.
0: Lo nggak mau?
1: Lo Dwayne
0: Gal Gadot.
1: Jam. Amak Nini Hak. Di Brava.
0: Ngobrolin apa kira-kira? Ngobrolin apa?
1: Jangan Gal Gadot
0: Iya.
2: Apa
0: di boycott? Iya, jangan.
1: Tapi lo udah lihat belum? Jadi ada yang mirip-miripin gitu di X atau di mana gitu bilang. Gal Gadot tuh mirip banget sama Dian Sastro. Dian Sastro tuh balas.
0: Sastro. Dian Sastro yang punya.
1: Iya. Terus gue pegang kepala gitu. Dia kan amin, dia balas amin. Dia bilang gitu.
0: Amin, iya.
1: Ih, gimana sih lo Lir?
0: Amin.
1: Siapa artis cewek? Lo belum jawab dari tadi artis cewek.
0: Apa yang?
1: Takut ya?
0: Enggak, artis cewek yang cocok. Artis cewek
1: luar.
0: Artis cewek luar.
1: India ya khususnya ya.
0: Megan Fox.
1: Wah,
0: bayangin Megan Fox di suara.
1: Ketua
0: siaran.
1: Coy, udah ini.
0: Tapi dia Megan Fox.
1: Naik Bumblebee. Naik Camaro kuning.
0: Bawa Camaro nih.
1: Jadi ada cewek cantik main sama robot-robot.
0: Janggal. Megan Fox di suara siaran malam. Hai guys, balik lagi sama nongkrong bareng Beril dan Megan Fox.
1: Iya, elah.
0: Nongkrong lu di studio gue tiap hari.
2: Temenin Optimus Prime.
0: Gede banget nih siapa nih.
1: Lu step siaran ada.
0: Coba nih kita, artis luar siapa yang menurut lu kayak cocok nih buat siaran?
1: Gue lagi suka banget sama artis cewek, ada namanya Madeline Klein.
0: Oh, Madeline Klein tahu.
1: Dia yang main OBX alias Outer
0: Obsession.
1: Banks.
0: Outer Banks.
1: Salah.
0: Yang jadi Sarah kan?
1: Bener.
0: Yeah.
1: Gue ngefans banget gue sama dia. So far.
0: Tahu.
1: So far Hilman ya, gue ngefans banget.
0: Udah kasih tahu ke kita, artis siapa yang menurut lo cocok buat siaran.
1: Dan
0: kenapa dia cocok buat siaran gitu ya?
1: Ya apakah karena suaranya yang serak-serak basa?
0: Oh iya.
1: Atau dengan suara yang ngebos?
0: Apakah dia harus cempreng-cempreng gitu?
1: Jawab di TikTok.
0: Ya, emang gue ngomong, emang cempreng Gina doang? Bisa aja Coki di edit suaranya.
1: Suara Gina.
0: Kita lagi live di suara.network, jadi stay tune on 11.4 FM. Di suara. Ah, fuck. Coba cek.
1: Langsung aja di 10.1. Salah.
0: 101.
1: 101.4. Di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Rujak itu.
1: Istriku.
2: Satu FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari lo ditemenin sama Beril dan
0: Coki Prakoso, kami Coki Ber.
2: Ya, buat lo yang masih di jalan atau mungkin kayak mau nongkrong, ini adalah malam Sabtu ya guys ya. Happy weekend anyway.
0: Udah mau jam 10 malam, pada kemana ya warga ya?
2: Wait. Coki tuh dulu suka ada jadwal di Duckdown setiap Rabu, ya kan?
3: Di grup. Kagak gila.
2: Bang, sumpah, Bang Buluk lo harus tau.
3: Kagak gila.
2: Di grup nih. Set. Ah. Kapan kita Duckdown? Diam. Kita belum, minggu ini belum ke Duckdown, Coki belum ciuman.
0: Dua. Itu ya bercanda ya, grup kan biasanya kayak gitu kan.
3: Tongkrongan, canda-tongkrongan lah.
0: Enggak apa-apa.
3: Sehari berapa tuh biasanya tuh?
0: Berapa? Enggak. Maksudnya berapa
3: kali
0: kilo?
3: Berapa kali bercanda? Disebut bercandaan itu.
2: Tapi memang tiap Rabu tuh di Duckdown ada ini, ada apa sih, ada
0: matchmaking.
2: Kok
0: gue jawab ya?
4: Coki bunuh diri.
0: Tapi emang ya namanya teman kan suka mojok-mojokin gitu ya, wajar lah ya. Standar pertemanan laki-laki.
2: Ya kita mojokin kalau beneran terjadi, itu karena beneran terjadi gitu loh maksud gue.
0: Nah, tapi kan semua yang ada fotonya ada bapak nih.
2: Apaan sih?
3: Kesannya ada.
2: Gue gak ada, gue di Korea waktu itu.
0: Gak ada.
2: Deh. Yeah. Cok, tapi ada gak sih hal yang... apa ya, di lo tuh kalau misalnya lo kasih tahu ke gue, kayaknya orang-orang bakal demi apa Coki kayak gitu.
0: Enggak ada. Gue baik gila.
2: Enggak soal negatif. Ada nggak sih hal yang kayak iya kalau misalnya yang orang-orang ya? Tahu tuh, iya sorry ada burung hantu belakang sini ya. Lagi. Lo ada nggak bang? Hal-hal yang orang kalau orang tahu, ih demi apa sih Buluk kayak gitu orangnya.
3: Nah. Ada banget lah.
2: Apa?
3: Kalau misalkan gue bilang, ada yang bilang gitu, Buluk mana? Buluk lagi sholat. Ah masa sih Buluk gitu?
2: Oh. Gak apa-apa, bisa. Bener
3: ya,
2: kan?
3: Ya itu.
2: Gini bisa.
3: Ya, itu kan dulu kan.
2: Yeah.
3: Ini kita ngomongin dulu kan.
0: Sekarang berarti udah gak sholat bang?
3: Sekarang masih sholat.
2: Jumat
3: doang tapi.
2: Lu kodo ya dari Senin sampai
0: Kamis. Absen mingguan itu mah.
2: Lu apa? Ada gak hal-hal yang, kalau tadi kan sholat. Lu apa? Hal-hal yang kayak, anjir, apa Coki begitu?
0: Iya, puasa Senin Kamis. Kok ketawa sih? Ya orang kan mungkin,
2: nah, ini buktinya,
0: ternyata Coki ngelakuin
2: nah,
0: gitu
2: buktinya,
0: ya.
2: Nah itu buktinya, gue demi apa sih? Oh,
0: iya, puasa gitu. Senin Kamis gitu.
2: Iya, iya.
0: Mutih, puasa mutih.
3: Puasa mutih.
2: Gue nanya kalau sahabat suara ada gak? Hal-hal yang kayak kalau misalkan orang tahu kayak ih demi apa sih lu tuh kayak gitu ternyata. Nah, kasih tahu ke TikTok, kita lagi live di TikTok ya Cok ya. Iswara.network abis ini gue bacain setelah berapa hit atau mampir aja ke WhatsApp-nya Prambors.
0: Iswara.
2: Gimik, sorry. Nah, jadi
3: gimik. Apa namanya, hari radio bebas, enggak apa-apa, radio.
2: Tadi gue cerita tadi.
3: Enggak gitu.
2: Tadi udah ngomongin jok. Ngomongin ini,
3: wuh,
2: semua
0: dibomongin.
2: Tapi balik ke WhatsApp siapa, Cok?
5: Enggak,
2: balik ke WhatsApp siapa?
0: Tadi dari tadi, Bu Tiga tuh megang kontrak lu tahu di luar. Kita lanjut 1 bulan apa 1 hari ya?
2: Coba lu, balik lagi ke WhatsApp siapa?
0: Balik lagi ke WhatsApp-nya sahabat suara ya, langsung
2: salah
0: aja.
2: Salah juga, WhatsApp-nya Iswara.
0: Iswara di 0816-114-1014.
2: Salah juga dong.
0: 1014 ya, Sobat Jack
2: salah,
0: ya.
2: Salah.
3: Sobat Jack, kok Sobat Jack?
2: 08, WhatsApp-nya. WhatsApp Iswara 0816-114-1014-14-14. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Stick around
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Di suara-suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Coki Ben.
3: Yeah, warga nih, sahabat suara ya.
2: Ya, sekali lagi mungkin belum kenal kami, nama saya Beril.
3: Nama saya Coki.
2: Kita itu adalah partner MC dan kita berdua pernah siaran di radio sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Siaran sahur, siaran pagi, semuanya tuh.
3: Semua waktu udah pernah kita.
2: Oh, udah pernah, yang belum pernah siang. Siang gue sendiri.
3: Kan gue juga sendiri, kata kita.
2: Lu siang gak sendiri, Cok?
3: Sendiri,
2: lu cuma,
3: gile.
2: Lu cuma pagi sama sore doang sama
3: sendiri,
2: gue.
3: Sendiri, gile.
2: Oh, iya.
3: Ya buat ini antar kota.
2: Oh,
3: jadi
2: iya,
3: gue akap antar kota, antar provinsi gue aja.
2: Waktu itu radio live on Lorena ya? Lorena bikin radio ya?
3: Iya, kita tuh sempet yang siaran sendiri-sendiri siang-siang jadi DJ gitu.
2: Oh.
3: Yang lu dulu terus gantian lanjut gue.
2: Nah iya, maksud gue kita gak tandeman.
3: Oh iya, gak tandeman, sendiri-sendiri.
2: Yeah. Kita lagi ngomongin soal ini, sahabat suara. Ada gak sih sifat dari lo yang kalau orang-orang tahu tuh kayak, demi apa lo begitu?
3: Hmm.
2: Kalau tadi Bang Buluk bilang apa lo, Bang? Sholat.
4: Sholat.
3: Ternyata lu sholat seminggu sekali.
2: Kenapa? Padahal. Kenapa? Dulu ya, SMA lu gak? Lu jarang,
4: dulu ya namanya SMA ya. Maksudnya nongkrong lupa gitu sama waktu.
2: Gak bisa, tetap
4: gitu.
2: Gak bisa Bang. Mau SMA juga tetap harus.
4: Iya emang harus sholat. Akhirnya kan gue sadar dan sekarang gue jadi rajin gitu kan.
3: Rajin sholat?
4: Rajin pengen sholat.
2: Masih pengen. Ingat doang ya?
4: rajin ingat sholat.
2: Tapi gue ingat kok gitu.
4: Gitu.
2: Yeah.
4: Jadi ya di saat gue sholat orang kayak, masa Buluk sholat gitu.
3: Padahal lu wudu doang padahal ya.
4: Lu wudu doang. Gak basahin rambut, cuci rambut tuh.
2: Wudu set udah sampai kaki. Aduh ntar besok aja. Butik apa butik? Ada gak
3: butik
2: sih?
3: Butik apa?
2: Ada gak sih sifat yang kalau orang tahu tuh kayak, demi apa butiknya begitu gitu. Sifat lo yang orang, kalau misalnya orang tahu tuh kayak, anjir demi apa lo butik begitu?
5: Sabar.
3: Demi apa?
4: Demi apa?
2: Emang iya Bang? Lu sebagai yang udah kerja lama.
4: Kalau dibilang Tika tuh sabar tau. Wah demi apa Tika sabar gitu kan.
3: Nah, coba kita buktiin sekarang.
2: Tapi emang sabar tau menurut gua.
4: Enggak sabar.
2: Apakah gua doang yang sabar?
3: Coba deh lo omel-omelin daripada sekarang.
4: Ke gua apa kurangnya sabar?
2: Kurang sabar. Salah nanya orang gua. Mulai
5: dari sabar. Sabar.
2: Party.
5: Buluk baru gitu.
2: Lo party.
5: Lo ngeliat gua party?
2: Enggak. Sifat yang kayak orang tahu. Kalau orang tahu tuh, anjir demi apa butiknya.
4: Oh, gue party salah satunya tuh.
2: Lo minum Bang gitu?
4: Iya, gue salah satu itu. Gue.
2: Ah, tapi kan di tiga kan.
4: Minum gue. Enggak, gue nggak minum.
3: Tapi ya sih lo nggak kelihatan yang kayak orang minum sih. Jadi ya, lo makan doang. Jadi dehidrasi.
4: Seret.
2: Enggak sih.
4: Jatuhnya gue seret.
2: Lo nggak kata orang minum sih Bang, gue lebih lihat lo kayak Aibon dan. Kasih tahu kita sahabat suara. Ada nggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung kayak, hah? Demi apa lu kayak gitu orangnya?
3: Lu apa? Lir, lu apa Lir? Yang nah, orang aja. Ternyata, demi apa?
2: Akhirnya ditanya lagi.
3: Demi apa? Lu apa?
4: Nah, lu apa?
3: Gua apa mau gue yang jawab?
2: Ya. Jadi lu jawab deh, lu jawab.
3: Yang ternyata dengkul lu kopong banget. Udah lu ceritain belum orang-orang?
2: Kayaknya dengkul kan semua orang, dengkul kopong.
4: Enggak.
2: Gua,
3: apa?
2: Demi apa gua anak UI?
3: Emang gak cocok sih.
2: Nah itu.
4: Iya.
3: Muka lu uki banget sih.
2: Emang kenapa uki?
3: Iya, gak apa-apa juga. Maksudnya gak cocok di UI.
2: Ya kenapa gue cocok di UI?
3: Ya lebih ke arah sana aja. Karena kan lu rumahnya dekat UI.
2: Kalibata,
3: ya kan? Iya.
2: UI Cawang.
3: Kenapa ke Depok gitu, macet. Iya gak?
2: Geludahin muka lu 3 kali.
3: 3 kali, wudu kali ya.
2: Kasih tahu kita ya, sahabat suara ya.
3: Umur, lu bisa ditebak berapa?
5: Terakhir ditebak 33.
2: Dia
3: walaupun aslinya kan emang 23 masih ya.
2: Lu berapa? Menurut lu beliau berapa? Menurut lu beliau berapa?
3: Gua tebak ya. Gua kan bukan orang sini ya.
4: Iya.
3: 33 salah tuh ya. Oke, mungkin lebih ya. Gua kayaknya.
2: Gua bilang Sudirman ulang tahun dia nge-MC-in. Di Pondok. Di Pondok.
3: Gua juga masih 30-an something lah tapi kayak 37 gitu.
5: Oh, 37.
4: Ya, boleh lah. 37.
3: Berapa ternyata? Actually berapa?
5: 40.
3: Keren, masih berjiwa muda.
2: Iya, gue pengen sih punya nyokap kayak lu gitu sih.
3: Maksudnya nyokap.
2: Udah kasih tahu kita sahabat suara ya, ada enggak sifat yang kayak kalau orang lain begitu tahu sifat lu begitu, ih, demi apa? Kok lu sifat ternyata lu begitu? Kasih taunya di mana, Coki?
3: Langsung aja di 0816 114 1014.
2: Kita masuk ke Hindia, this one is everything you are. Sikat. Sikap.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasendavi,
1: Coki Prakoso bersama Coki Bear di sini.
0: Yes, di follow Instagram kita @officialcokibear. Itu Dimas lagi di mana?
1: Udah 10:30 nih, teman kita ada yang lagi bersama teman-temannya di RRO di Grand Wijaya.
0: Oh, lagi pada under substance semua.
1: Astaga.
0: Jam segini lagi pada ngapain, guys?
1: Iya nih, sahabat suara lagi pada ngapain nih? Ih, seru juga ya manggil sahabat suara ya.
0: Udah pengen deh. Kerasan belum?
1: Pengen deh, setahun gitu.
0: Itu bukan. Kan konteksnya lo kan maksudnya nyoba kan. Itu betah kalau itu.
1: Oh, betah ya.
0: Di WhatsApp coba, di WhatsApp nih. Ini. Tadi kita ngomongin topik adalah ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung orang tuh pada bilang, "Demi apa lo kayak gitu?"
1: Tuh ada tuh.
0: Sifat yang kalau aku bilang, kalau aku tuh gak sekuat itu. Pas anak aku kalau sakit, orang-orang pada gak percaya. Karena yang mereka lihat itu aku kuat dan tetap semangat. Gak tahu aja kalau lagi sendiri gimana hancurnya aku.
1: Nah, wah, ini perjuangan seorang ibu sih ya.
0: Ini respect.
1: Gue selalu mendukung untuk ibu-ibu atau ya ibu muda lah ya. Yang lagi merawat anak. Boleh juga. Merawat anaknya gitu ya. Yang bertahan sampai detik ini juga. Oh, iya. Karena gue juga.

0: gak support my mom gitu ya. Nyokap gue udah ngurus gue dari kecil sampai sekarang, berjuang pastinya gitu ya. Untuk ngasih pendidikan.
1: Lu masih dilempar-lemparin garpu gitu masih sama bapak-bapak?
0: Oh malus. Kurang lengkap. Garpu kebon ya yang gede.
2: Garpu tala.
0: Gue kalau dikasih makan sama nyokap gue kan dilempar ke lantai gitu. Makan nih, makan. Makan nih.
2: Ayam lah.
0: Enggak lah, nyokap gue baik. Teriak aja dikit.
1: Kamu hari-hari bau daki deh. Kayak gak diurusin, mama kamu siapa sih? Kata dia gitu. Lah kan saya, kan anda ibu saya.
0: Orang tuanya kemana nih pas kecil ya?
1: Reti, gue dikira bahagia terus. Padahal lagi banyak masalah. Banyak lo yang lagi banyak masalah lo guys.
0: Tapi fun fact, gue sering banget dikira sama teman gue, lo mah enak, lo mah seneng terus, lo mah duitnya banyak. Amin. Kalau gue selalu gue amin. Cuma kan,
1: tapi lo emang nongkrong mulu sih cok, lo ada aja lo nongkrong di sini.
0: Iya, satu-satunya lo kan.
1: Iya.
0: Lo suka ngomong, lo kok ini mulu, ini lo mah enak. Gue mah alhamdulillah aja, amin.
1: Iya.
0: Karena manusia itu gak pernah ada rasa cukupnya coy.
1: Iya.
0: Lo lihat di sana orang-orang
1: yang ngambil. Enggak, masalah gini. Lo tuh kan... lu kan nggak tahu nih gue nggak tahu lu kerja di mana sekarang.
0: Terus
1: di mana sekarang? Kok nongkrong aja gitu?
0: Gue cuma RUPS aja sekarang tuh.
1: Desa kalau ditanya selalu jawab kayak gitu.
0: Iya gimana dong? Gue RUPS, BCA.
1: Ya gue juga RUPS, tapi saham gue cuma 2 lot
0: PlayStation,
1: di BBRI.
0: PlayStation.
1: RUPS.
0: Itu main FIFA bang.
1: Enggak, gue juga RUPS BRI, gue RUPS BCA. Tapi saham gue disana cuma 2 lot, 3 lot. Ya tetap RUPS.
0: Ya kalau segitu mah belum RUPS bang. Gak apa-apa sabar.
1: Apa sih aja? Apa sih? Sambil ngotok kalau beduk banget gue orang ini nih.
0: Wih, sahabat suara ada yang pengen nyuruk gak? Kita hari Senin nyuruk yuk. Hah? Hari Senin nyuruk kayak gak ada kerjaan.
1: Coba malam Coki Bear gue Reti. Sifat yang gue kalau orang tahu bakal gak percaya. Gue sabar kalau ngajarin anak-anak. Kalau suara dan casing gue kelihatannya keras. Gue disayang murid-murid gue. Walau orang-orang kalau gak kenal ngirain gue galak banget. Tapi gue ngeliat Reti.
0: Guru ya? Reti itu guru?
1: Guru dia.
0: Guru SD? Atau SMA? Atau guru silat? Guru drum?
1: Bapak lu jago silat. Ada lagu gue.
0: Apa guru mengemudi? Apa? Guru apa Reti?
1: Dia ini guru matematika setau gue.
0: Jerome Pauline kah?
1: Dia kan cewek.
0: Oke.
1: Tapi mukanya galak banget gue liat.
0: Oh.
1: Galak tapi
0: tetap baik. Kacamatan?
1: Enggak.
2: Kacamatan?
0: Iya gimana sih lu? Kacamatan?
1: Kagak bang. Kagak dia.
0: Guru matematika dia?
1: Ini kacan aku taruh mata.
0: Berat dong.
1: Kasih tahu kita sahabat suara ya. Ada gak sih sifat-sifat? Oh ini ada Vian nih bang nih.
0: Oh ada Vian. Lama juga tuh 1 jam tuh Viennya.
1: Agak itu bukan 1 jam 1 menit.
3: Oke, gue jelasin lagi. Kalau gue ya dari sifat, sebenarnya dari muka sih. Muka gue itu kelihatannya judes gitu kan. Judes.
0: Kayak jutek, juri gitu ya, judes ya berarti ya. Gitu.
2: Judges.
3: Tapi ketika gue udah deket, juri. Gue tuh bakal yang
1: orang ceritain
3: kayak. Ngoceh mulu gitu, ngoceh mulu, terus ngereceh, terus gue bener-bener yang orang yang super nggak bisa diem kalau lagi sama orang-orang yang deket sama gue gitu. Jadi ketika orang baru pertama kali kenal gue, gue sih akan mikir, hah demi apa si Dari mukanya judes tapi aslinya kayak gini gitu. Dah itu aja kali. Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
3: Sama ini, gue itu kan orangnya terlihat pemalas, asli.
0: Okay.
3: Asli ini, asli. Tapi aslinya gue itu kalau kerja bener-bener yang harus bener-bener selesai di hari itu juga. Jadi gue gak mau sampai ada deadline yang kelewat gitu. Jadi ya, lagi kayak, gila demi apa sih Dari kalau kerja diem-diem baik gitu. Gak ada ngomong, gak ada apa. Tiba-tiba brief selesai, campaign buat PPT buat campaign. Malah ini selesai gitu, tiba-tiba beres semua gitu.
1: Bagus yang kayak gini tuh bang.
3: Aneh lah pokoknya gue tuh, emang aneh.
1: Bang lu
3: sekian dan thank you.
1: Belajar lu dari lu.
2: Belajar.
1: Diem-diem kerjaan kelar.
2: Iya kan gue emang gitu.
1: Butik no, ngomel mula sama lu.
2: Itu dia tuh kayak
1: dia gimana menurut
2: lebih ke cari perhatian Ber.
1: Caper sih dia agak, iya, agak self-center sih gue.
0: Iya Dari, si Dari.
1: Enggak, ini bukan, butik,
2: bukan. Butika. Oh, butika. Butik kayak dikit-dikit marah padahal mau kerjaan gue. Ya
1: Bede
2: gitu.
0: Bede. Ini, tapi ini si Dari kalau di kelas ini gue gak bakal suka sama dia sih kalau satu kelas ya sama dia ya.
1: Diam-diam kelar.
0: Iya dia bilang apa sih? Belum, gue juga belum. Belum
2: ngumpulin. Belum ngumpulin.
0: Rusuh. What?
1: Jangan, jangan.
0: Tengkuk leher lu.
1: Lu tanya ke sini. Aduh.

0: listening to 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hello juga buat yang di makasih lo. Makasih
2: lo. Lo jarang kan disodorin gitu kan langsung kan? Jarang kan dilep-lepin gitu kan?
1: Es krim enggak?
3: Jarang sih enggak. Udah lama aja.
1: Iya. Makasih informasinya.
2: Terakhir kapan disodorin mic maksudnya?
1: Disodorin mic. Enggak, terakhir gue disodorin rasa enggak enak.
2: Wow.
1: Gue mau nyapa juga buat sahabat suara yang ada di Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello.
2: Suaranya udah habis dulu. Ada dari pagi lu ya.
1: Asli.
2: Gimana keseruan hari ini butik sebagai PD?
1: Keseruan hari ini so far gue happy, semua pada standby dari pagi. Walaupun gue tahu ada yang datang dan pergi, gue lihat-lihat ada yang ke Prambors, ada yang ke Kiss.
2: Siapa apa-apa yang datang ke Prambors? Maksudnya ke Prambors ke Kiss?
1: Blok, gue tandain nih, gue udah lihat
2: apa siapa penontonnya?
1: Ini
2: nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu hak mereka lah buat nonton.
1: Betul,
2: semua radio.
1: Boleh.
2: Tapi kalau bisa abis lu nonton radio-radio itu diblok-blokin aja TikToknya, lu nonton sini aja, gue gambar-gambarin lu.
1: Ini Coki balik lagi nih.
3: Alak.
2: Coki.
4: Abis pipis dia. Pis coy, ternyata kamar mandi di sini udah nggak ada lampunya ya?
1: Iya kan?
2: Udah nggak ada, karena gedung.
4: Iya, tadi gue langsung bawa headlamp, tadi gue bawa trekking pole,
2: udah sampai pos
3: proyek, pakai proyek.
2: lagi ke Ciremai loh.
4: Wih, tahu gunung. Wih, tahu nama-nama gunung udah ngerti.
2: Tapi Ciremai kurang, gue lebih ke Cikuray loh.
4: Wih, respect.
3: Tes cok.
4: Ya udah, Gunung Selamat ada di mana?
3: Ah, itu dia.
2: Jogja.
4: Jogja.
2: Ya, selamat hari lahir nasional. Kita lagi ngomongin soal. Ya, kita mau nyapa-nyapa dulu di TikTok deh. Di TikTok ada Nur, ada Reti, ada si Damar. Ngapain si Dam?
4: Coki, bayangin Beril setiap malam siaran sendirian tuh. Emang harus berdua kan ya? Iya kan? Enggak, gue nanya.
2: Tanyanya belakang lu. Ke Gunung Ciremai. Bidadari yang baju merah kagak mandi-mandi apa gimana?
4: Bidadari.
1: Enggak mandi-mandi, siapa yang ngomong?
4: Tapi tetap bidadari. Kalau bidadari tuh enggak perlu mandi.
1: Oh iya, oke. Makasih loh.
4: Pakai kembang.
2: Kembang.
1: Tujuh rupa lagi.
4: Lu tau gak sih salah satu seleb tweet ada Amanda Zahra, dia tuh setiap mandi pakai kembang. Kok sud sih?
2: Lu tau?
4: Ya kan muncul di Twitter gue gak follow dia, cuma itu mandi kembang.
2: Oh.
4: Nih kembangan ya, kembang pertama. Kok gue tahu?
2: Kok detail?
4: Ya karena gue lumayan bingung, kayak mandi kembang tuh ternyata beneran ada dan beneran bikin wangi sebadan badan.
2: Ada iya, mandi kembang. Abis itu kalau di Hindu melukat. Untuk membersihkan dari ya aura-aura lah gitu.
4: Tapi kalau melukat kan gak pakai kembang kan?
2: Gak pakai.
4: Kembangnya di kuping doang.
2: Cuma air pancuran gitu sama doa-doa.
4: Doanya apa? Doanya?
2: Iya, gue lupa. Karena gue Islam.
1: Gue gak ada. Ajis
2: doa ibu.
1: Aduh.
2: Yang di TikTok nih ada Uci, ada Citra, ada Rini, ada Widi, ada Reti.
1: Halo Citra.
2: Citra.
1: Habis banyak ngobrol sama gue loh.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Citra tuh sahabat suara. Sahabat suara Citra.
2: Gue belum nanya ke Bang Buluk. Ada nggak lu Bang artis luar yang kayaknya cocok buat siaran?
3: Artis luar.
2: Enggak, artis Indo atau artis luar yang kayaknya nih cocok nih dia siaran. Karena kalau cocok di radio mana kira-kira?
3: Kalau artis Indo siaran Surya Insomnia.
4: Itu udah siaran
3: ya.
2: Yang belum pernah.
4: Ngomong apa bareng nih, Bang? Beril masa ngepel tangan ya, Bang? Kayak gini tadi.
3: Iya. Ya sorry, Ber.
2: Agak orang gue gini. Ya, baru.
4: Artis Indo.
3: Lihat ya. Gitu. Artis Indo siapa ya?
4: Tadi gue udah jemput Joe Taslim, Iko Uwais,
2: gitu. Akrini Hak,
4: Luna Maya.
2: Dian Sastro pernah siaran gak sih?
4: Pernah.
3: Ulan Guritno kali ya?
4: Iya.
3: Ulan Guritno kali ya?
4: Bener.
3: Ulan Guritno.
4: Di mana?
3: Ajib sih.
4: Di radio.
3: Ulan Guritno.
4: Bentar, Ajib tuh maksudnya gimana sih?
3: Enggak, mantep gitu cakep. Maksudnya
4: mantep
3: kayak.
4: Mantep gimana?
3: tolong gue, please. Enggak, kayak suaranya, cara pembawaannya. Terus kalau dia ada live TikTok juga kan kayak looks-nya tuh bagus. Apalagi tato di belakangnya itu loh.
4: Kok tahu? Ngeliat di mana?
2: Kok mau tato belakangnya?
3: Enggak pernah dibahas di Vindes waktu itu.
2: Anaknya siapa? Anaknya
3: ada gue perhatiin.
4: Salom.
2: Salom Razadi.
3: Salom.
2: Bulan cocoknya di mana Bulan?
3: Mulan cocoknya di mana ya?
4: Mulan.
2: Dia bilang Mulan.
3: Okay. Mulan tuh di
2: radio mana radio?
3: RL mana? Boleh, Cosmo boleh, di
4: Cosmo sih.
2: Kiss
3: female kali ya.
4: Female
3: kali ya.
2: Mulan female sih.
4: Kayak womanizer gitu soalnya.
3: Iya.
4: Kau womanizer? Aduh, womanizer cewek. Buat cowok ya. Gimana sih lu Beril?
2: Gue yang ngomong gue.
4: Female ya?
3: Female boleh.
5: Mulan tuh menurut gue the next Megan Fox-nya Indo sih.
3: Asli.
5: Bukan the next, emang she's already did it.
4: Masih gitu.
2: Lu nih, lu bang.
5: Misalkan nih, lu punya pacar. Jangan deh. Lu deh Cok, misalkan lu punya pacar.
4: Kenapa gak dia sih?
3: Kenapa gak gue?
4: Ya kan sama aja.
2: Jangan dong, kan dia benar punya pacar. Yaudah oke.
4: Yaudah.
2: Lu punya pacar.
4: Masih gitu, mentang-mentang
2: gue punya pacar.
5: Tiba-tiba Mulan ngechat lu, nge-DM.
4: Lagi ads gak bu, looks gitu.
1: Sialan.
5: Hi Buluk, I already seen all of your content in Instagram or TikTok.
4: Okay. Can we have collaboration?
5: Gitu. Aku nggak kayak Buluk, aku udah suka, jujur aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu punya pacar nggak? Lu jawab apa?
3: Punya. Gue pasti akan jawab.
4: Oke. Okay. Jujur.
5: Oke. Okay. Terus Mbak Bulan bilang jujur. That's fair, tapi kamu mau nggak? Jadi pacar aku gitu.
3: Sorry, gue.
4: Bentar, nih. Jeffrey Nicole lagi ngomong nih.
3: Lo denger dulu. Sorry, gue bakal jawab. Sorry, buat sekarang enggak dulu, karena gue masih punya pacar. Abis maghrib gimana?
2: Foto nunggu maghrib.
3: Diputus. Abis maghrib. Maghrib gimana?
4: Terus dia jawab kalau kayak gini. Ya udah. Abis kamu maghriban, kamu malam ini free gak gitu?
3: Iya kalau abis maghrib, aku free kok.
4: Ah, terus free. Dia jawab lagi gini.
3: Dia jawab apa?
4: Temenin aku nonton balap liar yuk.
3: Di Mayoran lagi.
6: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: It's Saturday night. Oh, enggak, ini Friday night. Kita welcoming a week long weekend. Enggak sih, enggak long weekend.
1: Enggak long weekend.
0: Weekend di Sabtu Minggu gitu. Lo kemana abis ini?
1: Siapa gua? Party dong.
0: Di mana party lo?
1: Di mana ya? Di Senop. Di Senop tuh lagi ada ya.
2: Down lagi.
0: Rabu, kok dia ke
2: Down. Rabu.
0: Tapi enggak, ini buat lo yang single-single. Clubs atau bars itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak menurut lo cowok-cowok nih?
1: Gimana maksud lo?
0: Club atau bar itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak?
1: Kalau menurut gue enggak, apalagi untuk first date gitu ya. Menurut gue enggak lagi ke clubs atau bar. Kalau gue,
0: lo kondisi jomblo nih, tapi lo pengen cari, gue pengen cari cewek di. Tapi kebetulan gue ke bar sama club.
1: Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan preference aja ya. Coba kalau gue milih Blow James, hah?
0: Iya itu kan jatuhnya Blow James itu club kan, apa bar?
1: Iya club.
0: Club. Kenapa?
1: Kenapa milih itu?
0: Enggak, kenapa milih Blow James? Kalau mau cari cewek ke Blow James gitu.
1: Karena kalau gue lagi suka R&B yang di sana, terus musiknya tuh di aransemen ulang sama.
0: No, it's not about the music, it's about the girls.
1: Bro, lo harus datang bro ke sana bro.
0: Oh ya, sendiri. Ini udah sama semuanya ya.
1: Lo harus datang ke sana sendiri bro.
0: Menurut
1: secara selera kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin seleranya bukan yang ke sana. Iya dong. Gitu.
0: Ada, iya itu prinsip sih. Gue nggak suka cari cewek atau cari pasangan di clubs.
1: Iya. Sama gue juga.
0: Lo gimana bang? Menurut lo klub atau bar gitu?
2: Enggak lah.
0: Tempat untuk cari pasangan nggak?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Ya, menurut gue itu salah satu tempat di mana lo nggak di fase lo sadar sepenuhnya.
0: Oh, jadi lo nggak bisa punya pasangan yang saat pertama ketemu under substance tuh lo nggak bisa?
2: Iya, itu nggak bisa.
1: Gue tahu, gue tahu Buluk kalau nyari cewek di mana?
2: Di mana?
1: Kajian Hanan Ataki.
2: Ay.
0: Bener, nggak apa-apa.
1: Kok ketawa, kenapa?
2: Enggak, karena walaupun kan disitu dipisah, Ber. Gimana gue cari-cariin?
1: Lah kan ada perjodohan, banyak.
0: Oh gak iya, ada nggak taruh,
1: ada. Ye, nggak tahu, ada.
2: Ya, oh, gue belum pernah.
0: Nggak pernah ya? Lu udah pernah tapi lu ketawa kenapa?
2: Enggak, gue juga belum pernah. Gue liat di YouTube. Gue liat di YouTube.
0: Tapi menurut gue setuju kalau nyari tempat nyari cewek di tempat kayak gitu tuh takutnya besok udah yang kayak besoknya pas sober udah yang kayak
1: enggak. Mungkin ini bukan masalah nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau lo disuruh pilih bar mana di Jakarta gitu untuk mencari cewek lo di mana? Beril.
0: Gua. Gua. Secara visual ya, Duck Down.
1: Oh, kalau lo berarti menyukai wanita-wanita yang datang ke Duck Down, makanya lo sering ke Duck Down hari Kamis dan Rabu.
2: Oh, antara gitu, Ber. Antara. Jadi tujuan lo nyari Ber.
0: Kagak.
2: Ber.
0: Kan gue udah punya istri.
2: Ber. Wah, Ber. Udah lah.
0: Ke Buna aja. Ber. Buna kan kopi, anjir.
1: Lah, Buna mah tempat anak mobil.
0: Iya, Buna.
2: Ke Bajawa.
1: Bisa. Bisa cari-cari ukti lagi joget Brazil.
0: Tapi
1: lagi ukti joget Brazil.
0: tapi kalau klub tuh takutnya
1: selera, balik lagi
0: once
1: selera.
0: Once dulu sama kita, udah sama kita nih, pacaran nih, set 3 bulan lagi berantem dikit, dia ke klub lagi ketemu cowok lain karena menurut dia tolak ukur ketemu cowok tuh di klub.
1: Iya enggak? Bisa. Tapi menurut lo first date ke bars atau klub menurut lo oke enggak?
2: First date bar atau klub?
0: Oke. Fun fact gue. Enggak, fun fact gue waktu pertama kali ngajak sepupu-sepunya bini gue.
2: Yes.
0: Itu pertama kali gue berhubungan sama keluarganya bini gue tuh.
1: Berhubungan? Sama keluarganya?
2: Serius lu Ber?
0: Kenal.
1: Oh iya kenal.
0: Ini aku pengen ngajakin sepupu aku nih. Gitu.
1: Buat berhubungan?
0: Gue ajak OJ Bandung.
1: Okay.
0: Akhirnya dari situ gue nyambung.
1: Enggak, itu kan bukan, itu berarti lo first date sama keluarga ya. First date misalnya sama cewek Dini, let's say Dini gitu ya. Kayak lo first date.
0: Nyambung, gue iya. Karena.
1: Under substance tuh.
0: Ya belum tentu. Enggak dong, kan gue pertama kali ngajak, kita first date yuk kesini. Berarti kan dia gak under substance pas gue ngajak. Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Dia sudah meng-approve itu. Kalau berarti kayak, wah nih orang boleh nih. Gitu.
1: Soalnya gue merasa mungkin beberapa orang yang first date ke salah satu, misal bar atau apa gitu. Dia ngerasa mungkin harus under substance gitu biar dia merasa pede gitu. Jadi kayak bukan dirinya sesungguhnya. Gue merasanya kayak gitu ya. Karena emang ada beberapa pasangan yang emang kayak, bukan pasangan sorry, single woman and single
2: man.
1: Oh iya, itu ngerasa kayak first date-nya ke bars atau club deh biar gue lebih pede gitu, lebih berani.
0: Terus begitu date selanjutnya gak di club atau bar kayak, Ciut. Jadi nggak pede ya, Karena nggak ada. Iya sih, bener sih.
1: Tapi nggak tahu ya. Balik lagi selera. Tapi kalau gue untuk first date mungkin gue akan nggak akan milih tempat itu. Gue lebih milih mungkin Bukris gue. Mungkin makan sambal.
0: Bener, nggak apa. Mending kasih rekomendasi kayak gitu aja.
1: Iya, kalau gue lebih milih gitu.
0: Bukris. Kamu lagi pengen rave party kan? Aku udah booking table di Bajawa nih.
1: Wah, yeah. Rave party.
3: Suara warga Indonesia. Di

0: Selamat Hari Radio Nasional sekali lagi. Gue tuh terharu banget loh tiap Hari Radio Nasional tuh kayak radio tuh kan kalau misalkan top of mind orang tuh radio tuh tua. Iya dong.
1: Iya.
0: Radio tuh tua banget anjir, bahkan proklamasi dulu kok radio tuh masih dipakai buat itu radio tuh pertama kali dipakai untuk mengumumkan pesan-pesan kemerdekaan. Iya.
1: Bener. Proklamasi tuh dulu dari radio awalnya.
0: Betul,
1: semuanya.
0: Betul. Dan sekarang masih dipakai dan masih jadi entertainment buat sahabat suara dan pendengar radio di Indonesia.
1: Dan radio tidak akan pernah mati.
0: Kenapa?
1: Karena itu salah satu penyalur atau menyampaikan tercepat gitu.
0: Ya, dan live.
1: Benar.
0: Dan tidak direkayasa.
1: Tidak akan pernah mati.
0: Tidak akan pernah mati.
2: Terekam tak pernah mati.
1: Terekam tak pernah mati. Itu lagunya. Keren. Ini ya.
2: Siapa? Ayo. Satu.
1: Di Matraman, yang lagunya Matraman. Ah, kuning.
2: Upstairs.
1: Terekam dan tak pernah mati.
0: Engkau di Matraman. Aku di Matraman. Kau di...
1: Gondang dia. Salah lah. Dekat kan.
0: Kau
1: tinggal lurus, tinggal lurus.
0: Aku di Matraman, kau di endorse orang.
2: Bisa.
0: Resetannya gitu.
1: Bisa.
0: Yang benar apa sih? Oke. Okay. Ini adalah hari ini jam terakhir Iswara.
1: Jam terakhir atau talk terakhir?
0: Talk terakhir Iswara siaran spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih Coki datang.
2: Terima kasih Coki.
1: Mau lanjut terus. We want more. Tuh, udah pada demo tuh di Simatupang tuh.
0: Terima kasih. Terima kasih Asuria udah datang. Udah tadi mau involve di siaran pagi. Kak Feli, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Siapa itu?
3: Ada Adit Insomnia.
0: Oh, ada Bang Adit juga.
3: Ada Bang Judika.
1: Judika juga ada?
3: Bang Judika.
0: Di pagi.
1: Ada Judika?
3: Ada tadi telepon.
1: Oh, Cipan ada?
3: Cipan ada.
0: Cipan, bro.
3: Ada
2: Arafi.
1: Raffi Ahmad.
3: Raffi Ahmad, Irfan Hakim. Ada banyak tadi.
1: Wanjai. Orang kaya semua.
3: Sore siapa? Selain Feli. Selain Feli doang.
0: Oh, Feli doang.
3: Sore enggak seru pagi.
1: Iya. Masa gitu?
2: Oknumnya.
0: Terima kasih juga buat sahabat suara udah mantengin dari pagi loh. Citra, Saiba.
1: Iya, sahabat suara gokil sih. Ternyata sefanatik ini ya sahabat suara ya. Gila, seru banget sih.
0: Iya dong.
1: Gue pengen sih ngobrol banyak sama sahabat suara.
2: Jangan. Langsung gak diboleh.
4: Lu ngapain ngobrol? Cek dulu sono.
0: Makasih juga buat abang-abang aku yang udah.
2: We want more.
0: Makasih buat abang-abang aku yang udah bertugas. Ada Bang Bulung,
1: Bang Bulung,
0: ada Agoy, Bang Indra, Wahyu, Adam.
1: Wayau.
0: Iyalah.
1: Butika
0: juga. Butika mah ya jatuhnya abang-abangan sih dia sih.
3: Abang-abangan.
1: Jagoan.
2: Abang.
1: Udah kita benerin abang-abangan jadi cabe-cabean. Bonceng tiga.
0: Pokoknya jangan lupa dengerin Iswara siaran Senin sampai Jumat ya kan. Kita akan ada gebrakan di tahun 2027 nanti butik ya.
2: Yo.
1: Apa tuh? Ngasih spill dikit dong, Bang.
3: Oktober siaran
1: gitu. We want more.
2: Bukan mukanya sedih. Butik,
0: gue yang lama.
1: Disedih anjing. Apa-apa.
2: Untung udah jam 11 lewat.
0: Yaudah, kita pamit dulu ya.
1: Orang KPI juga pada nindurin anaknya
0: katanya. Yaudah, kita pamit dulu. Ada gue Beril.
1: Ada gue Coki Prakoso. Senang rasanya ada di Iswara. Ini first time ada di sini. Terima kasih semuanya.
0: Jangan lupa yang mau MC undang kami ya. Dan kalau misalkan butuh MC di event-event, kita punya banyak penyiar yang sangat amat capable untuk berkomunikasi di event-event kamu.
1: Betul. Sunatan masal, nikah masal, semuanya yang masal kita bisa ya.
0: Betul sekali. Kita pamit dulu. Ada Beril.
1: Ada Coki Prakoso.
0: Dan ada warga. Ada teman-teman Iswara juga di sini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya gebrakan dari Iswara. Dan hitungan ketiga kita semua teriak dadah ya. Satu.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Kunto Aji mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin suara terus ya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: adalah suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.